Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

PD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar ROPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya. Setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kembali Novani menyapa Anda semuanya tentunya. Kita berada di program yang berbeda. Untuk saat ini kita berada di program Morning Show. Dan untuk edisi hari yang sama, tepat di hari Selasa, pendengar ya, 8 September 2026. Dan seperti biasanya juga pendengar ya, di program Morning Show selama kurang lebih 1 jam ke depan, kebersamaan kita ya hingga berakhir tuntas, tepat di pukul 9.00 ya waktu Indonesia bagian tengah pagi, tentunya dengan berbagai informasi yang akan Novani hadirkan di ruang dengar Anda, serta lagu-lagu yang mungkin bisa Anda nikmati di suasana pagi hari ini, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik, pendengar, mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Selasa ya, 8 September 2026. Satu persembahan lagu dari miliknya Ran, Selamat Pagi. Pastinya para pendengar setia RPD Kutim sudah gak asing lagi dengan grup band yang satu ini ya. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial juga buat Anda semuanya. Di kesempatan pagi hari ini, Novani juga mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan tetap semangat, salam sehat juga tentunya untuk Anda semuanya. Dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan sebelum mulai aktivitas pagi Anda pendengar ya, jangan lupa juga untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar aktivitas yang kita kerjakan juga bisa berjalan dengan baik, serta kita juga selalu dilindungi dimanapun dan kapanpun kita berada tentunya ya. Dan oke, baik, bergar, gak kerasa juga kita sudah berada di hari ke-8 ya, di bulan September 2026. Ini masih terbilang masih terbilang di tanggal muda gitu pendengar ya, karena masih di tanggal 8 September 2026. Oke, semoga di bulan September 2026 ini apapun yang menjadi target Anda atau pekerjaan-pekerjaan yang mungkin Anda akan kerjakan dalam satu bulan ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya ya. Dan untuk hari ini kita juga bertepatan dengan beberapa peringatan pendengar ya di tanggal 8 September 2026, yakni pertama adalah Hari Literasi Internasional, kemudian juga Hari Pamong Praja, dan juga Hari Terapi Fisik Sedunia pendengar ya di tahun 2026. Jadi ada 3 peringatan pendengar ya di tanggal 8 September 2026 pendengar. Jadi pendengar di semua 9.4 FM, Novani akan berbagi informasinya selengkapnya tentunya ya, terkait peringatan-peringatan yang diperingati setiap tanggal 8 September ya 2026 hari ini. Dan juga informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini juga. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba, Mas.

0: Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
2: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
3: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
1: Mas, mas, jadi gimana mas?
2: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
1: Loh, kenapa mas?
2: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
4: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
5: 99.4 FM.
0: RPD Kutim FM.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, bergar masih bersama dengan Ovani tentunya ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Selasa 8 September 2026. Dan di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 23 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini, Ovani ucapkan selamat pagi terlebih dahulu ya, kembali menyapa Anda semuanya tentunya. Buat Anda tentunya juga yang masih tetap setia bergabung bersama kami mendengarkan siaran kami ya lewat radio di frekuensi 99.4 FM. Dan buat Anda pendengar yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami lewat radio ya di 99.4 FM, silakan Anda juga bisa mendengarkan siaran live streaming kami dengan mengakses website kami pendengar ya di https://rpd.kutaitimur.go.id. Selain itu juga Anda bisa mendengarkan siaran live streaming kami melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya, untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim. Dan Ovani juga mau mengajak para pendengar setia RPD Kutim ya untuk bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim, baik itu Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok, dan juga YouTube kami pendengar ya. Jangan lupa untuk meng-add akun Facebook kami di RPD Kutim, kemudian juga di akun Instagram kami di RPD Kutim, dan untuk akun TikTok kami juga di @RPD Kutim, dan di akun channel YouTube kami di RPD Kutim pendengar ya. Dan khusus untuk akun channel YouTube RPD Kutim, jangan lupa untuk like serta subscribe pendengar ya, akun channel YouTube RPD Kutim. Selamat bergabung buat Anda mungkin yang sudah bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim, dan silakan bergabung bagi Anda mungkin yang belum bergabung bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. Dan oke, baik, berdengar di semua 9.4 FM. Untuk sesi kali ini langsung aja ya, seperti biasanya Novani akan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Di mana pendengar, untuk informasi terkait perakiran cuaca kami akses ya di www.bmkg.go.id, dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda terkait perakiran cuaca di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur pendengar ya. Pada hari ini Selasa 8 September 2026, ya untuk wilayah Kecamatan Muara Ancalong, kemudian juga Kecamatan Long Mesangat, dan juga Kecamatan Telen ya, serta Muara Bengkal. Jadi ada 4 kecamatan pendengar ya, yakni Muara Ancalong, Muara Bengkal, Kecamatan Telen, dan juga Kecamatan Long Mesangat ya. Diprediksi hari ini akan diguyur hujan ringan ya pada Selasa hari ini 8 September 2026, dengan suhu di rata-rata 24 ya hingga 31 derajat Celcius, dan kelembapan udara di rata-rata 60 ya. Novani ulangi kembali, dan kelembapan udara di rata-rata 63 hingga 98% ya untuk hari ini Selasa 8 September 2026. Dan selebihnya beberapa kecamatan seperti Kecamatan Muara Wahau, Sangatta Utara, kemudian juga Sangkulirang, Kecamatan Busang, Kecamatan Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, kemudian Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, dan Kecamatan Batu Ampar didominasi dengan cuaca cerah berawan pengar ya pada hari ini Selasa 8 September 2026 dengan suhu di rata-rata 22 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembapan udara di rata-rata 55 hingga 96% ya untuk hari ini Selasa 8 September 2026. Jadi memang ada
4 kecamatan pendengar ya yang diprediksi akan diguyur hujan ringan pada hari ini. Dan khusus untuk wilayah kota Sangatta yang mencakup Sangatta Utara dan Sangatta Selatan juga diprediksi sepanjang hari ini oleh BMKG ya, cuacanya sepanjang hari ini adalah cerah berawan ya, dari mulai pagi sampai menjelang malam hari nanti, dengan suhu di rata-rata 26 ya hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 69 hingga 86% ya untuk hari ini Selasa 8 September 2026. Dan oke, baik Bergar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Info BMKG ya, bisa melalui Play Store maupun App Store pendengar yang untuk mendapatkan atau mendownload aplikasi Info BMKG, dan melalui aplikasi Info BMKG pendengar ya, tentunya Anda juga bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian juga iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang pastinya akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dan oke, baik Bergar, demikian informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini Selasa 8 September 2026. Dan nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Tahun depan mas?
5: 4.000 aja.
6: Siapa yang sakit?
7: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
7: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
6: Apa itu 3M?
7: Menguras, menutup, dan mengubur.
6: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
5: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
6: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
5: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
6: Kan? Nyamuk bisa terbang.
8: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
2: RPD Kutim FM
9: 99.4 FM RPD Kutim.

2026. Oke, baik Burger, di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 41 ya, lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Kalau tadi sudah Novani bagikan ya informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Ya, terkait peringatan yang diperingati setiap tanggal 8 September ya pendengar ya, untuk tahun 2026 ini yang jatuh di hari Selasa pendengar ya, hari ini. Ada 3 peringatan ya pendengar di setiap tanggal 8 September. Yakni pertama adalah Hari Literasi Internasional. Dan Habergar, UNESCO mencatat ya bahwa peringatan ini telah diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 1967 untuk mengingatkan masyarakat dunia mengenai pentingnya literasi dalam membangun masyarakat yang lebih berpengetahuan, adil, damai, dan berkelanjutan. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, literasi juga mencakup kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan mengolah informasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan peringatan ini juga pendengar ya menjadi momentum untuk mendorong akses pendidikan dan kemampuan literasi bagi masyarakat dari berbagai kelompok usia. Baik itu sekolah, perpustakaan, komunitas, hingga lembaga pendidikan dapat menjadikan 8 September sebagai kesempatan untuk mengadakan kegiatan membaca, menulis, diskusi, maupun edukasi literasi. Selain Hari Literasi Internasional, setiap tanggal 8 September juga diperingati sebagai Hari Pamong Praja. Ya, pendengar di 99.4 FM di Indonesia, peringatan ini berkaitan ya dengan sejarah dan peran Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP dalam membantu pemerintah daerah menjaga ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat. Sejarah Satpol PP mengalami beberapa perkembangan setelah Indonesia merdeka. Pada 30 Oktober 1948 dibentuk Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon di Yogyakarta. Nama tersebut kemudian berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja pada 10 November 1948. Dan selanjutnya pada 3 Maret 1950 dibentuk Kesatuan Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura. Ya, pendengar, dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018, Satpol PP merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas antara lain menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ya, selain Hari Pamong Praja dan juga Hari Literasi Internasional, setiap tanggal 8 September juga diperingati sebagai Hari Terapi Fisik Sedunia. Di mana pendengar, Hari Terapi Fisik Sedunia ya, atau World Physiotherapy, adalah tanggal dipilih ya karena bertepatan dengan berdirinya organisasi ini pada tahun 1951, di mana hari tersebut kemudian ditetapkan sebagai World PT Day pada tahun 1996. Peringatan ini menjadi kesempatan ya untuk mengenalkan kontribusi fisioterapis dalam membantu masyarakat untuk tetap sehat, bergerak, dan mandiri. Di mana fisioterapi sendiri memiliki peran ya dalam pencegahan, penanganan, serta pemulihan berbagai kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak dan beraktivitas. Dan untuk tahun 2026, tema World PT Day adalah penyakit kardiovaskular dan stroke, pendengar ya. Kampanye pada tahun ini menyoroti peran fisioterapi dan aktivitas fisik dalam pencegahan, penanganan, serta
rehabilitasi penyakit kardiovaskular dan stroke. Dan mendengar Hari Terapi Fisik Sedunia juga menyediakan berbagai materi kampanye tahun 2026, termasuk poster, lembar informasi, materi media sosial, dan paduan kegiatan. Oke, baik, buat dengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait peringatan di tanggal 8 September. Pendengar yang setiap tanggal 8 September setiap tahunnya. Ternyata ada 3 perayaan nasional dan juga global, pendengar ya. Tadi ada Hari Literasi Internasional, Hari Pamong Praja, dan juga Hari Terapi Fisik Sedunia. Dan pendengar, terkait Hari Literasi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 8 September ya, di mana hari ini juga menjadi pengingat kita semua tentunya ya, akan pentingnya membaca serta menulis. Bukan hanya sekedar keterampilan dasar juga tentunya akan, tetapi kunci membuka wawasan, meningkatkan kualitas hidup, hingga membangun masa depan yang lebih baik. Untuk itu, mari bersama-sama menebarkan semangat literasi mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga masyarakat luas. Ya, karena memang literasi bukan hanya soal membaca buku saja, akan tetapi juga memahami, terus juga mengkritisi. Dan menggunakan, mengevaluasi, serta mengolah informasi dalam kehidupan sehari-hari.

0: Terapi Fisik Sedunia. Ini
1: Mabuk.
0: adalah fisioterapi ya. Ini adalah bentuk pelayanan kesehatan yang untuk memulihkan, memelihara, dan mengoptimalkan gerak ya serta fungsi tubuh yang terganggu akibat cedera, penyakit atau proses penuaan. Pendengar ya. Tujuan dan manfaat dari fisioterapi sendiri adalah mengurangi nyeri pada otot dan sendi, kemudian memulihkan fungsi gerak tubuh ya setelah cedera atau operasi, meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup, dan mencegah disabilitas atau komplikasi penyakit kronis, pendengar ya. Dan metode yang digunakan oleh fisioterapi adalah terapi manual ya, kemudian juga bisa latihan fisik dan penggunaan alat khusus, pendengar ya. Jadi ini memang lebih ke dunia kesehatan tentunya ya. Dan juga peringatan Hari Pamong Praja ya, Hari Pamong Praja yang diperingati setiap tanggal 8 September 2026 ya, untuk tahun ini jatuh di hari Selasa, pendengar ya. Dan pendengar di semua 9.4 FM. Ya, untuk saat ini yang kebersamaan kita sudah memasuki di menit 49 ya, lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Mudah-mudahan informasi yang sudah Novani bagikan ya di ruang dengar Anda sampai dengan saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
1: Mabuk cinta.
0: Dan tentunya untuk bulan September masih banyak peringatan-peringatan tentunya ya setiap harinya. Bukan setiap harinya sih akan ya, tetapi ada beberapa peringatan lainnya yang diperingati di bulan September, terutama di tahun 2026 ini tentunya ya. Oke, tetap semangat buat semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang akan kita kerjakan juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Dan tidak lupa juga menghimbau ya bagi Anda yang saat ini tengah berkendaraan di luar sana, bagi Anda pengendara roda 2, pastikan untuk selalu menggunakan helm ya berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu memakai sabuk pengaman serta lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan buat Anda pendengar yang mungkin akan melewati, yang akan bepergian ya, terutama ke Kecamatan Rantau Pulung ya, ya diinformasikan kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur yang khususnya akan melewati ruas Jalan Sangatta Rantau Pulung. Ini ada penutupan jalan sementara ya di ruas Jalan Sangatta Rantau Pulung, pendengar ya. Dengan memang estimasi pengerjaan dimulai dari tanggal 2 September hingga 8 September 2026 hari ini. Dan apa dengar di semua 9.4 FM, penutupan ini yakni dikarenakan adanya kegiatan perbaikan jembatan Bailey, pendengar ya. Dan pendengar di semua 9.4 FM, penutupan jalan ini bersifat sementara dan akan dibuka kembali setelah kondisi jembatan dinyatakan aman ayah untuk dilalui oleh kendaraan.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

bersama kita cerdas. Oke, berdengar gak kerasa ya, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 55 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. So langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Beberapa laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Ya, laporan kehilangan pertama berupa STNK motor Honda dan SIM C dengan nomor polisi KT 4960RH atas nama Abdul Supai yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0852-5437-9749 atas nama Abdul Supai, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa BPKB mobil Suzuki dengan nomor polisi KT 8511RG atas nama Wela Santoso. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0852-4986-11937 atas nama Wela Santoso, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa BPKB motor Honda dengan nomor polisi KT 4491JJ atas nama Kabir Akas yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0812-5884-817 atas nama Kabir Akas, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim, di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Selasa 8 September 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula pendengar Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua di Radio Republik Indonesia Samarinda di kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga para pendengar yang mendengarkan RI Digital seantero Nusantara. Ya, berjumpa lagi pada program Halo Kalimantan Timur edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026, berkorelasi dengan Selamat Pagi Kalimantan Timur tadi, opini publik, bagaimana kita mendengarkan persepsi, mungkin saran masukan, bahkan dari doa penelpon kami dari Paser dan juga dari Kutai Barat ya. Tapi kita masih dengan 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, di studio kami di Jalan Imam Amin Samarinda nomor 8 saat ini telah hadir dua Sri Kandi luar biasa sekali. Satu mengawal sabuk informasi hingga ke perbatasan. Kita sapa dulu Ibu Siti Sarsulan, Kepala RRI Samarinda. Assalamualaikum Bu Siti Sarsulan, apa kabarnya Bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
1: baik Bu ya.
2: Baik, di samping, sehat Mas Rizky.
1: Siap, alhamdulillah Bu ya. Dan ya, di samping Ibu Wulan ada Bu Ririn Sari Dewi, SIP MSI, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum Bu Ririn.
3: Waalaikumsalam.
1: Kabar baik Bu ya?
3: Alhamdulillah baik.
1: Beliau ini juga apa, menjadi sabuk pengaman juga dari informasi dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur tentunya. Ya, 81 tahun Radio Republik Indonesia bukan sekadar angka usia, tetap juga perjalanan panjang menjaga ruang informasi, bahkan publik Kalimantan Timur juga. Dan tantangan itu semakin penting karena masyarakat menghadapi arus informasi digital yang cepat ya. Sementara wilayah Kalimantan Timur ini memiliki posisi topografi yang strategis sebagai penyangga ibu kota Nusantara. Karena itu dialog ini tidak hanya membahas bagaimana RRI bertahan sebagai radio, tetapi bagaimana RRI ini sering bertumbuh juga menjadi media yang publik yang cepat, akurat dan humanis dan juga dipercaya. Tapi kita ingin dari perspektif Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika terlebih dahulu dari Ibu Ririn, melihat, kalau Ibu melihat, mendengar lah bahasanya RRI itu Bu, apa kata atau kenangan yang paling pertama kali Ibu muncul di benak Ibu, RRI di benak Ibu? Silakan Bu Ririn.
3: Terima kasih Mas Rizky. Tentunya kalau kita bicara RRI adalah salah satu media penyiaran tertua ya, dengan usia 81, kata tagline-nya terpercaya. Jadi dari zaman histori kita kemerdekaan, RRI adalah salah satu lembaga penyiaran diseminasi informasi yang dipunyai oleh pemerintah Indonesia.
1: Oke. Ya, kalau di tengah banyaknya platform digital Bu, Ibu tahu juga ada media sosial, bahkan apakah Ibu masih secara perspektif Ibu masih mendengar radio saat ini?
3: Oh, untuk sekarang masih aja.
1: Biasanya kalau
3: di mobil.
1: Oke, di mobil Bu ya.
3: Di mobil. Dan RRI tetap apa harus membersamai ya, dalam program penyiaran diseminasi informasi, baik itu untuk penyebaran informasi hasil-hasil pembangunan, utamanya kita di Kalimantan Timur, di satu sisi juga edukasi informasi dan bisa menyerap aspirasi masyarakat dan juga apa untuk membantu melakukan klarifikasi untuk penangkalan hoax dan sebagainya.
1: Baik. Ya, kalau menurut Ibu juga radio ini masih memiliki tempat di hati masyarakat tidak? Kalau dari perspektif Bu Rini?
3: Tentunya masih ya, dalam usia sudah 81 tahun tetap eksis sebagai mitra pemerintah ya, untuk membersamai kita dalam penyebaran informasi, penyebaran hasil-hasil pembangunan, dan juga di satu sisi melakukan balancing untuk feedback, menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Dibutuhkan mungkin strategi platform digitalnya mungkin lebih ke arah yang ini ya, penyiaran-penyiaran yang kayak real apa konten-konten yang lebih menarik, mengingat di Provinsi Kalimantan Timur juga 70% adalah anak generasi muda. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk RRI Kalimantan Timur.
1: Bisa dijawab langsung nih Bu Wulan. Tadi Ibu Ririn katakan eksistensinya luar biasa sekali, jadi mereka juga menyebut tadi apa informasi dari pemerintah, dan juga bagaimana melihat dari Ibu juga perspektif Ibu eksistensi kita saat ini di Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Silakan Ibu Wulan.
2: Iya. Jadi tidak terasa ya, tadi sudah disampaikan Bu Ririn bahwa kita ini media tertua mungkin ya. 81 tahun itu bukan hal yang ini ya, Masya Allah. Jadi
1: sama dengan
2: tahun.
1: Republik Indonesia ya.
2: Jarak 1 bulan Bu Ririn. Jadi Insya Allah kita akan tetap jaga ya, tetap komit dengan eksistensi kita, tetap kita jaga. Jadi ya kita terus akan memberikan sesuatu yang pasti terus akan kita berikan yang terbaik untuk masyarakat kita.
1: Menjawab tadi tentang kan Bu Ririn, Bu, kita harus ada di media sosial, bahkan real situ beda.
2: Betul.
1: Ini bagaimana, Ibu?
2: Iya. Kita sudah punya RRI digital. Nah, itu jawabannya juga kan. Selain mungkin tadi disampaikan Ibu bahwa setiap hari tidak lepas di mobil itu selalu mendengarkan radio Bu Ririn. Terima kasih. Ya, mungkin misalkan tidak di mobil, kita dimanapun di seluruh dunia, mungkin ada di luar negeri, ada di mana kita berada, kita masih tetap bisa mendengarkan RRI dari Sabang sampai Merauke. Berapa puluh RRI bisa kita dengarkan dengan Android kita. Itu perjuangan kita di multi platform, karena kita sudah masuk di multi platform era digital. Jadi itu yang mungkin masyarakat harus tahu dan selalu kita aplikasikan, kita promosikan untuk bisa lebih diterima oleh masyarakat bahwa RRI sudah jauh meninggalkan dulu ya. Jadi kita tidak ketinggalan dengan media-media lain, dan tentunya karena kita juga media pemerintah yang mestinya Insya Allah selalu terdepan.
1: Oke, Bu, menurut Ibu Wulan, Bu ya, apa yang membuat generasi muda hari ini harus mau kembali mendengarkan radio sebagai sumber informasi? Tadi kan dikatakan bahwa generasi Z sekarang ini lebih melihat tatapan ke gawai nih, banyak kan, Bu. Ya, silakan Bu, kalau dari perspektif Bu Ulan.
2: Iya, ini tugas kita ya, tugas kita untuk bisa mewujudkan, mempengaruhi anak-anak kita ya, anak-anak kita untuk bisa mencintai RRI. Nah, kita di RRI ada ada segmen yang untuk anak muda dan juga segmen untuk usia ya, di ada usia kan. Jadi itu antara lain tugas dari kita RRI untuk bisa mempengaruhi atau mengajak anak-anak kita ya, generasi-generasi setelah kami-kami ini, mudah-mudahan ya Insya Allah, karena kita ikhlas ya, ikhlas dan tugas mulia untuk bisa menyampaikan ini semua ke generasi-generasi penerus kita. Kita optimis, RRI optimis ya.
1: Keoptimisan itu bagaimana, Bu, melihat kita ke Bu Ririn kembali? Kalau diibaratkan RRI itu sebagai seseorang, Bu Ririn, menurut Ibu RRI ini lebih tepat disebut sahabatkah, pengawal atau pejuang informasi?
3: Tentunya kalau RRI dalam kapasitas perspektif Kominfo adalah salah satu mitra utama ya, RRI, TVRI, sebagai kita bagian ekosistem dari pemerintah. Nah, kalau kita bicara peluang ke depan, ini mungkin lebih ke penetrasi untuk inovasi tadi saya sampaikan. Kita sudah punya RRI digital, kita punya YouTube, dan YouTube adalah viewer salah satunya adalah anak-anak muda memang yang aware terhadap berita-berita atau konten-konten yang ada di YouTube. Ini tantangannya cuma lebih ke arah mungkin improvisasi kita. Bagaimana mengemas itu menarik untuk anak-anak, dan penyampaian informasi yang cepat, tepat, akurat, dan cepat, karena mereka itu viewer-viewer anak-anak itu kan kalau di YouTube kan memang agak lebih panjang ya, yeah, dibanding dengan apa di reel, di apa video-video atau yang ada di platform media sosial. Tadi dibutuhkan strategi sih, apa bagaimana mengemas tadi itu lebih menarik, terus apa lebih ke apa maintenance-nya dapat, belum hanya clue-nya dapat. Oh iya, berita yang kita sampaikan ini seperti ini. Nah, apa misalnya kayak semacam kayak Karhut lah, bagaimana apa informasi itu mungkin improvisasi dengan semacam edukasi pakai AI atau apa, okay, yang sifatnya dibikin didesain kayak apa kartun, kayak video-video pendek kayak gitu, pesan-pesannya sampai gitu. Kalau karena anak-anak itu sekarang misalnya prefer ke bentuk cerita komik ya, kayak setengah-setengah komik gitu. Nah, itu memungkinkan sekali kita dalam hal ini RRI membersamai kita untuk inovasi-inovasi seperti itu. Jadi anak-anak lebih prefer tertarik daripada satu hal yang cuma berita, misalnya sifatnya edukasi. Nah, itu bisa dikemas berbentuk kayak narasi di komik-komik. Itu contohnya ya, contohnya
1: seperti itu
3: ya. Dinarasikan inovasi yang dinarasikan, terus ada gambar kartun apa yang sifatnya sebenarnya edukasi kita untuk infiltrasi edukasi ke masyarakat, misalnya dalam mitigasi bencana Karhut lah contohnya ya. Salah satu sampel contohnya.
1: Ya, kita juga undang para pendengar di kesempatan pagi hari ini, ibu-ibu sekalian, ada di, Anda bisa bertelepon kepada kami di 0541743495 atau di 0541736566 atau di line telepon kami, WhatsApp kami 0811547114 sekian ya di kesempatan pagi hari ini. Ya, sebelum ke penelpon kembali, sebelum diterima Bung Gesta, Bu Ririn, mungkin pemerintah kan memerlukan juga media yang apa bahasanya mampunya membersamai dari kebijakan pemerintah provinsi sejauh ini, Bu ya. Mungkin dari segi keunggulan RRI dibanding dengan media digital apa lainnya, Bu, yang dapat disampaikan informasi publiknya, apa, Bu, dari kacamata Ibu Ririn sendiri, Bu, sejauh ini?
3: Kalau secara ini mitra ya, yeah, selama ini kita sustainability ya, telah melakukan kerjasama dan apa outputnya optimal aja ya untuk membersamai, utamanya untuk streaming, untuk berita-berita kita pasti libatkan terus RRI ya, dan alhamdulillah hubungan dan kerjasama itu bagus aja. Cuma ya itu tadi apa untuk mungkin kita bicara tantangan diseminasi informasi publik ke depan, salah satunya ya dibutuhkan inovasi itu, masih pengemasannya ya, pengemasannya bagaimana ke depan apa lebih banyak pemirsa, bagaimana ke depan apa feedback yang kita dapat dari masyarakat itu bisa kita sama-sama memberikan problem solving untuk apa akses informasi ke masyarakat. Karena kalau RRI kan sampai ke daerah-daerah ya, apa siaran frekuensi apa itu kan sampai ke Mahakam Ulu, ke mana, apalagi sudah berbasis digital, jadi memungkinkan akses informasi-informasi yang kita sampaikan lewat penetrasi kerja sama RRI itu bisa tersampaikan sampai ke pelosok.
1: Oke. Ya, kita terima dulu Bu Wulan dan juga ya, Bu Ririn penelpon kita, karena RRI ini banyak menampung juga aspirasi atau masukan dari masyarakat tentunya. Ya. Ada Pak Udin dari Kota Minyak Balikpapan. Selamat pagi, Pak Udin.
4: Pagi, Pak.
1: Ya, silakan langsung saja nih, Pak.
4: Ya, selamat ulang tahun RRI ke 81 tahun. Semoga terus terpercaya. Salam hormat untuk Ibu Kadis dan juga Ibu Kepta. Ya, terus juga kita sebenarnya dua aja, Pak, mau disampaikan. Yang pertama, mungkin kan di era half truth dan juga post truth ini kan memang banyak informasi yang dipotong setengah-setengah, jadi hoax gitu ya. Kemudian itu sebenarnya perlu kelurusan dan juga diseminasi informasi dari RRI ya, yang kita harap ke depan bisa menjadi penyeimbang informasi bagi masyarakat.
1: Okay.
4: Gitu. Ya, gitu ya, Pak ya.
1: Itu saja, Pak.
4: Terus kalau kita sih berharapnya ke depan RRI itu akan terus turun dengan isu-isu yang lebih update gitu ya Pak ya.

0: tetap semangat RRI, tetap terus melakukan kreativitas, konvergensi, ataupun bersiaran dalam berbagai platform, baik itu UGC ya, User Generated Content, ataupun AI, ataupun multiplatform lain yang sekarang sedang digandrungi anak-anak, dan itu kan sudah menjangkau masyarakat pendengar. Mungkin itu saja Pak, jaya terus untuk RRI. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak untuk Pak Udin dari Kota Minyak Balikpapan. Kita ingin juga membacakan pendengar juga lihat WA kami 0811 5 4 9 7 6. Ada Pak Bu Asri ya di Samarinda. Selamat pagi Bu Rin dan juga Bu Ulan sekalian, dan suara Ibu Kak Disko ini lembut sekali dikatakan Bu Asri nih ya. Cocok sebagai penyiar request lagu-lagu tembang kenangan Ibu, Bu Ririn Ibu ya. Dengar radio itu obat bagi saya, teman saat malam hari, saat bahkan berjualan di siang hari saya putar radio. Terima kasih Bu Asri ya di Samarinda. Dan juga kami bacakan juga Pak Johari di Kecamatan Palaran. Selamat pagi para narasumber semua, saya dan keluarga senang sekali mendengar RRI. Anak saya juga umur 6 tahun nih, sudah banyak kosakata berkat mendengar radio. Hanya memohon ke depan RRI bisa menambahkan program belajar seperti zaman COVID dahulu. Bagi saya itu sangat bermanfaat. Bravo bagi RRI Indonesia. Satu kembali ada WA nih juga tadi Pak Udin ya. Oh, Pak Udin lewat WA juga nih. RRI di tengah konvergensi pola siarannya tinggal masuk ke isu-isu yang sedang happening di Kaltim. Nah, masyarakat dapat juga mendapatkan informasi yang berimbang. Terima kasih kepada Pak Udin ya dari Kota Minyak Balikpapan. Ini kita tampung lebih dahulu ya sekalian ya, ada Pak Udin, Pak Sulaiman Tela-Tela di Samarinda. Selamat pagi Pak Sulaiman.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Langsung saja Pak ya. Ya, ya langsung saja nih. Ya,
2: jadi
1: ya,
2: saya memberikan masukan ya. RR ini sebenarnya sudah bagus ya. Didengar, cuman ada sedikit lah kekurangannya ya kan, mengenai pendengar bisa berinteraksi, apalagi opini publik ya kan. Jadi kekurangannya itu kita bisa baiki. Jadi RR ini bagi saya, apalagi saya ini kan sehari-harinya berjualan ya, jadi adik-adik sekolah itu harus mengenal juga RRI, radio itu apa. Mereka banyak belum tahu apa itu Om di atas meja. Ini radio deh, loh kok bisa ngomong jernya. Kok Om ada bisa ngomong di dalam radio? Loh itu ada nomornya deh, saya bilang kan. Nah jadi harapan saya RRI ini bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan. Karena adik-adik kita mulai dari SD, SMP, bahkan SMA itu tidak mengenal namanya radio. Ya jadi kita harus lebih memperdalam lagi ini media elektronik ini kan, terutama radio. Jadi supaya generasi seterusnya itu bisa tahu. Gak apalagi sekarang ini kan zamannya, dulu kan kita tidak menggunakan digital. Okay. Sekarang ini bisa menggunakan digital. Jadi mereka tuh di mana Om cari digital itu Om Jar? Bukan di aplikasi ya saya bilang kan. Nah, oh iya Om. Jadi kamu deh kalau istirahat bisa dengar radio saya bilang kan. Kalau sambil itu radio itu pengetahuan juga saya bilang kan. Nah jadi kalau bisa radio ini RRI ini bisa banu lah, ada kerjasamanya terutama adik-adik kita ya yang belum tahu mengenai radio ataupun RRI. Mungkin itu masukan saya. Makasih.
1: Pak Sulaiman Tela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulaiman Tela ini penjual juga Bu, Ibu sekaliannya di Lobakung ya. Dengar setia juga kita di sana. Terima kasih Bung Sulaiman Tela. Tapi sebelum dijawab Ibu sekalian, kita mungkin jeda break terlebih dahulu guna menerangkan yang satu ini.
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk

0: Halo Kaltim.
1: Masih di Halo Kalimantan Timur edisi hari ini Selasa 8 September 2026 bersama saya bertugas Rizky Mutianata, Bung Gesta dan juga Bung Jaden sempatan pagi ini. Masih di dua narasumber Sri Kandi kita luar biasa, ada Bu Bulan dan juga Bu Ririn. Tadi sudah kita perdengarkan para pendengar sekalian juga di Samarinda bahkan via WA nih Bu. Mungkin dari ditanggapi terlebih dahulu Bu Ririn tadi, Bu Asri yang mendengarkan suara Bu lembut nih bisa jadi penyiar nih Bu di kesempatan kalau dia ada aral nih di area Samarinda. Silakan Bu, ada tanggapannya.
2: Terima kasih Bu Asri untuk tanggapannya ya. Nanti hari Jumat jam berapa?
1: Pembaca berita Bu.
2: Ya, jadi pembaca berita Bu Asri nanti bisa
1: mendengarkan langsung
2: mendengarkan langsung untuk siaran kami.
3: Jam berapa Ibu nanti?
1: Jam 14.
2: Jam 2 siang.
1: Nanti secara langsung Bu Asri ya bisa didengarkan suara Bu Riri nanti lebih lanjut di sana. Juga mana nanti membawakan buletin berita siang kita di sempatan nanti ya di siang hari. Tadi juga Pak Sulaiman Tela-Telanya mungkin ada tanggapan. Ini lebih ke masukan sih kita ke Bulan Bu, mungkin dari tanggapannya kepada masyarakat ini. Silakan Bu.
3: Baik, ya Mas Rizky. Jadi Bu Bulan ini orang bilang juga halus. Ternyata Bu Ririn lebih halus dari Bu Bulan kan. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Kalau Bu Ririn itu kalau di di dunia pewayangan itu beliau itu Dewi Worusembodro itu istrinya Arjuna itu yang paling halus, paling bijak dan itu. Makasih Bu Ririn. Ya, baik Mas Rizky. Jadi tadi yang disampaikan Pak Sulaiman itu memang benar ya, terima kasih masukannya itu memberikan semangat ke kami untuk lebih mensosialisasikan ya, mempublikasikan, mensosialisasikan apa tadi yang mungkin anak-anak ini apa ini radio kok ada bunyi dan sebagainya tadi disampaikan, kemudian RRI digital bagaimana untuk bisa membuka, ternyata beliau tunjukkan untuk itu buka aplikasi kan seperti itu. Nah ini memang PR kita Mas Rizky untuk terus mensosialisasikan dimanapun kita berada ya, semuanya ini seluruh karyawan-karyawati ini wajib untuk mensosialisasikan itu. Dan sebenarnya kita juga sudah action untuk mensosialisasikan itu terus menerus. Dan juga dari Dinas Pendidikan misalkan banyak sekolah-sekolah baik itu SD, SMP maupun perguruan tinggi itu bersurat ke kita untuk bisa mengenalkan anak-anak itu ke media kita. Bahkan ada yang juga mereka anak-anak itu pengen juga bagaimana caranya menyiar itu juga pernah ya kita berikan tempat itu ya. Jadi silahkan nanti mungkin kita juga akan door to door seperti itu ya dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Terima kasih Pak Sulaiman masukannya, insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti. Demikian juga kami menampung dan siap untuk menerima anak-anak kunjungan-kunjungan yang rutin kita terima. Kita berikan informasi-informasi ini kepada anak-anak kita, baik itu dari ada TK, ada SD bahkan ya, itu sudah berjalan baik. Nah itu Pak Sulaiman, terima kasih. Dan tentunya RRI akan terus berinovasi. Kemudian Pak Udin, jadi kita kan selain RRI digital ya, yang multi platform, yang digitalisasi semuanya, kita tidak tinggalkan juga untuk terestrial kan Mas Rizky, ya kan. Jadi kita misalkan di Berau, kemudian di Longbagun itu kita juga ada pemancar relay, kan? Pemancar-pemancar relay yang ada di sana. Jadi kita di seluruh wilayah Kaltim ini RRI memberikan wadah, memberikan sarana untuk bisa informasi apapun itu bisa diterima oleh masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur khususnya dan tentunya di sekitarnya, kan seperti itu.
1: Baik, baik. Terima kasih Bu Ulan, sebentar lagi sudah menjawab dari pertanyaan pendengar kita sekalian, Pak Udin dari Bu Asri, bahkan Pak Johari di Palaran ya, terkait pendidikan di RRI. Kita dari ke Bu Ririn kembali Bu, mungkin dari pemerintah daerah nih yang diperlukan kepada RRI, mungkin tidak hanya ada kegiatan program atau kebijakan, tapi juga ketika krisis pembahasan informasi Bu, karena di tengah kita kan masih melihat peran RRI ini masih juga menjangkau juga masyarakat di tengah internet yang belum stabil atau di daerah yang stabil, bagaimana peranan dari perspektif Ibu sendiri peranan RRI sejauh ini?
2: Tentunya peran dari RRI sendiri, mengingat RRI sendiri kan penetrasinya, jangkauan siarannya lebih luas ya, okay. Lebih luas dan apa bisa bersamai kami terkait program-program unggulan Pak Gubernur, kendala di lapangan seperti apa, yeah. Dan apa kita harapkan feedback misalnya di lokasi ada kerusakan apa, nah itu mungkin apa lewat mungkin Halo RRI, oh, dan apa tadi yang disampaikan Bu kepala stasiun juga apa RRI Go to School, go to ya school. Nah, salah satunya mungkin
3: go to kampus
2: jadi yeah. Memungkinkan sekali go to kampus nanti kan oh ya terkait gratis pol beasiswa kami kendala apa aja sih sebenarnya yang kendala di lapangan, karena kita tidak bisa mengandalkan cuma dari call center ya, yeah. Yang dibangun oleh lewat e-lapor, call center, aduan-aduan, span lapor dan sebagainya. Tapi banyak kanal-kanal informasi dan kita harapkan di sini RRI salah satunya yang membersamai kami untuk apa penguatan-penguatan, masukan-masukan dari masyarakat, kendala-kendala program ataupun informasi kejadian-kejadian seperti apa. Bencana seperti ada musibah dan sebagainya yang kita di sini dalam kapasitasnya bisa membersamai dan membantu.
1: Ya, elaborasi tentunya kolaborasi di kesempatan pagi ini. Ya, ini juga apa namanya kita nanti kita akan berbicara juga dari perspektif KPID ya, dari mungkin dari KPID melihat RRI seperti apa di 80 tahun ini. Mungkin kita kembali ke Bu Ririn. Bu Ririn, ada strategi khusus tidak di Diskominfo Bu kaitannya dengan agar informasi pemerintah ini tidak hanya berhenti di media sosial semata, tapi juga benar-benar sampai ke masyarakat, kan banyak juga media sosial yang sangat masif ya pemberitaannya di media sosial ini. Seperti apa dari tanggapan Ibu?
2: Tentunya di sini kita apa bisa bersama ya, ketika kita bicara kita manfaatkan kerjasama ini dengan teman-teman media, baik itu media online, media offline, TVRI atau RRI atau media nasional yang bisa bersama kita di sini, apa bagi yang bekerja sama maupun tidak bekerja sama, bahwa dibutuhkan apa berita yang berita imbang ya, berita yang imbang, dan kita tahu bahwa SOP untuk apa jurnalistik kan kita tahu ya, misalnya ada hoax ada ini, kita punya hak untuk hak jawab, klarifikasi, dan biasanya kita sebar ke kanal informasi media-media tersebut untuk mengimbangi pemberitaan-pemberitaan yang sepotong-sepotong seperti itu, dan
1: yang tidak utuh ya,
2: yang tidak utuh biasanya dicuplik sedikit-sedikit terus dibikin tagline-nya yang happy banget. Dan kita tahu juga bahwa itu kan banyak juga yang dimonetasi kan ya kayak gitu. Kalau nggak apa menarik, nggak apa nggak yang agak panas gitu ya, tagline-nya kan orang nggak mau baca. Nah, padahal kadang headline ya kalau mungkin di media cetak, nah seperti itu. Tapi kita berusaha untuk apa mengimbangi ya, mengimbangi. Kalau memang kita ada kekurangan, ada kesan yang perlu diperbaiki, kita libatkan ya tim teknis terkait untuk melakukan klarifikasi-klarifikasi dan hak jawab.
1: Dari perspektif Ibu kembali Bu Ririn, sejauh ini Bu, sudah ada dah, Ibu melihat strategi RE juga terkait adanya informasi yang apa bahasanya pemerintah tidak hanya cukup kuat menjadi media strategis tadi juga cukup kuat Ibu sebutkan, mungkin melihat RE dalam menjangkau masyarakat di wilayah terpencil tertinggal 3T. Sejauh ini Ibu melihat seperti apa?
2: Tentunya konsepnya adalah penguatan ekosistem, dan salah satu penguatan terbesar di RRI adalah punya lembaga penyiaran, jangkauan lebih luas, yeah, dan inovasi strategi yang sudah masuk di platform digital. Ini menjadi sebuah kekuatan tersendiri untuk membersamai kita dari kehumasan pemerintah untuk menyebarkan informasi. Jadi tentunya selain apa sekedar menyebarkan informasi, ketika ada sebuah kejadian ada sifatnya edukasi yang bisa disampaikan oleh pihak RRI dalam antisipasi hal tersebut. Apa sih langkah yang harus dilakukan ketika terjadi sebuah kejadian, ketika apa misalnya contohnya bencana ya, misalnya seperti itu, apa mitigasinya, terus narah hubung siapa-siapa aja yang bisa dihadapi ketika menghadapi satu hal tersebut.
1: Oke, siap. Ya, Bu Ririn dan juga Bu Bulan, kita juga ini persilakan juga mungkin cuma masukan dari masyarakat juga, penelpon kami ini dengar setia kita di Kutai Barat ada Bung Hanya. Selamat pagi Bung Hanya.
0: Selamat pagi Bung Rizky, Ibu Kepsta dan Ibu yang satunya.
1: Siap.
0: Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81, semoga RRI terus jaya di udara dan baik, terus maju sampai ke pelosok pedalaman perbatasan. Ya.
1: Singkat Pak ya, silakan.
0: Iya, jadi saya terima kasih RRI Pro 1 sudah menyediakan sarana apa program sehingga kami-kami di daerah pelosok pedalaman perbatasan ini bisa menyuarakan apa yang kami lihat rasakan. Itu jadi bukan kami mengada-ngada. Itu jadi kami berterima kasih itu sudah menyediakan, cuman kami lihat sekarang ini acara seperti Halo Kaltim sama Pai Kaltim itu agak-agak sepi. Nah jadi ini mungkin harus bisa menjadi bahan evaluasi. Bu Kepsta, kami juga di Sendawar Kutai Barat ini kami minta stasiun relay, pemancar relay Pro 1 Samarinda itu kalau bisa dihidupkan kembali Bu. Nah karena kami sangat butuh selain RRI apa SP Sendawar ada juga yang lain. Nah, karena kalau di sini Bu pemancar kita itu bukan hanya menjangkau Kabupaten Kutai Barat Bu, itu bahkan menjangkau ke daerah Kalteng sana Bu. Itu apa teman-teman yang kerja-kerja di tambang juga mengatakan begitu. Terus juga di daerah Kukar, juga di daerah pinggir-pinggir Kutai Timur Bu. Nah, jadi luar biasa yang apa yang analog gitu. Nah, jadi pendengar-pendengar juga bukan kami-kami yang masa kepakat biasa begini, mantan-mantan pejabat, bahkan pejabat itu sambil di mobil sambil dengar radio mereka Bu Kepsta. Jadi luar biasa kalau yang analog ini. Nah, kalau yang digital ini Bu Kepsta, jangankan di daerah ini, dalam kota saja ada kadang-kadang blank spot. Nah, jadi ya memang kita butuh yang digital, tapi ya, bilang orang kampung itu Bung Rizky, kalau ada paket nyaman aja, tapi emang ada paket terus daerahnya tidak ada jaringan. Nah ini yang sakitnya. Terus yang terakhir saya minta juga kepada Bu Kepsta, ya mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan, stasiun relay pemancar itu kalau bisa itu dipasangkan juga di daerah Long Apari, di daerah perbatasan. Siap. Sehingga teman-teman saudara-saudara kita di daerah perbatasan sana bisa mendengar bagaimana program-program pembangunan kita, bahkan kalau bisa juga menyuarakan. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Yang ke-81. Terima kasih Bung Hanya dari Kutai Barat, kebanyakan ke Bu Ulan nanti tahan sejenak Bu, Ibu-ibu sekalian. Kita akan berbincang bersama dengan Pak Daniel Abadi Sitohang ya, selaku Sihotang ya, komisioner bidang pengawasan isi siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur. Selamat pagi Bang Daniel, selamat pagi di via WA ya Bang Daniel. Selamat pagi.
4: Pagi.
1: Siap. Bang Daniel, ini ada Bu Ririn, Kadis Kominfo Provinsi Kaltim, dan juga ada Bu Ulan, Kepala RRI Samarinda. Bisa disapa via udara nih.
4: Iya, selamat pagi Ibu Kadis yang paling tercantik di Kalimantan Timur.
1: Ya.
4: Bu Kepsta tentunya ini spesial banget pagi-pagi udah dampingin wanita-wanita luar biasa.
1: Luar biasa nih di studionya.
3: Terima kasih Pak Daniel. Ya.
1: Pak Daniel, Bang Daniel, mungkin dari pengawasan Bang Daniel terhadap isi konten siaran RRI sejauh ini, dari pengawasan dari KPD seperti apa nih sejauh ini Bang Daniel?
4: Ya, dan terima kasih kepada teman-teman RRI. Yang pertama, selamat memperingati HUT RRI ke-81. Ini kali keduanya saya terhubung dengan teman-teman di RRI secara langsung dan bersama dengan Ibu Kepsta tentunya, walaupun melalui siaran suara. Kemarin Bu Kadi, saya mohon izin langsung mengucapkan secara langsung di HUT RRI ke-81 pada saat teman-teman RRI mengundang saya dalam pembukaan studio produksi Bu di Ibu Kota Nusantara,
3: IKN.
4: Jadi ini RRI, saya sudah sampaikan pada saat itu bahwa RRI ini sudah sebagai jantung informasi kita di negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada keraguan bagi kita, khususnya KPD selaku Komisi Penyiaran, yang tentu mengawasi program-program yang luar biasa bagi RRI itu sendiri ya.
1: Oke.
4: Dalam perjalanan 81 tahun ini, mungkin dalam hal pengawasan isi siaran Bu Kadis dan Bu Kepsta tentu banyak terobosan dan penyesuaian dalam hal ini tentang bagaimana RRI untuk mempertahankan popularitas di udara, saya pikir begitu.
1: Okay.
4: Dan saya perlu apresiasi di 81 tahun ini atau kemajuan RRI khususnya di RRI Samarinda yang terus mau konsisten dalam mempertahankan hal itu ya. Tapi tadi contoh misalnya saya sempat dengar tadi beberapa saran dari masyarakat yang ada di Kutai Barat, tentu ini juga menjadi perhatian bersama. Tapi pada prinsipnya bahwa RRI sejauh ini bagian dari role model teman-teman LP, dalam hal ini radio ya, saya mau bilang itu. Kenapa? Karena dalam standar program siaran yang tentu diawasi oleh teman-teman KPD, RRI sudah selalu on the road, selalu pada jalan yang tepat, saya pikir begitu.
1: Kami dengarkan ini positif-positif aja tadi Bang. Kami ingin catatan kritisnya juga di KPD, mungkin dari perbaikan RRI ke depan, apa catatan kritisnya dari KPD, dari pengawasan isi siaran dari KPD? Silakan Bang Daniel. Satu terakhir ini.
4: Kebetulan tentu karena ini momennya sama Bu Kadis ya, bagian dari pimpinan kami juga di KPD, bahwa RRI dengan program yang mendapat apresiasi dari berbagai pihak tentu tidak hanya didengar oleh teman-teman yang tadi urbannya hanya di kota saja. Nah, ini tantangan kita kepada teman-teman RRI tentunya untuk menjangkau beberapa hal tadi yang disampaikan juga oleh teman-teman yang ada di perbatasan, bahkan yang ada di ujung daripada setiap daerah pelosok-pelosok kita. Karena RRI ini, Bu Kepsta, tentu saya bilang bahwa RRI itu jantung informasi, maka kalau jantung ini tidak terdengar sampai ke pelosok, artinya dunia penyiaran kita akan mati di perbatasan-perbatasan. Nah, ini kan yang tidak ingin kita kehendaki bersama. Tentu kita memberikan catatan ketika mungkin teman-teman RRI bisa harus memaksimalkan kepada daerah-daerah pelosok tentunya ya, untuk informasi yang apalagi hari ini kita daerah khususnya Kalimantan Timur dan sedang mengalami karhutla yang menjadi perhatian bersama bagi masyarakat, tentu harus mendapatkan informasi yang akurat, informasi yang terdepan begitu, bagaimana perkembangan karhutla yang ditangani oleh pemerintah, dalam hal ini Pemprov ataupun pemerintah pusat begitu. Nah, ini yang tentu menjadi bagian dari yang saya maksud tadi tentang RRI adalah jantung informasi ke depan begitu.
1: Makasih Bang Daniel di kesempatan pagi ini sudah berbincang di RRI Samarinda. Saya selalu Bang Daniel ya dan kawan-kawan KPD.
4: Selalu, terima kasih.
1: Sukses selalu, makasih.
4: Sehat-sehat semua RRI terus mengudara. Bu Kepsta, Bu Kadi, sehat-sehat.
1: Sehat selalu untuk Bang Daniel Abadi Sihotang ya, selaku komisioner bidang pengawasan isi siaran KPD. Sebelum dijawab Bu Ulan, ini kita tampung semua Bu pendengar satu terakhir yang tapi singkat Bung Ahmad Ridwan melalui aplikasi RRI Digital nih ya. Selamat pagi Bung Ahmad Ridwan dari Bandung Timur kalau tidak salah. Selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi Bang Rizky. Assalamualaikum.
1: Ya, salam. Langsung saja nih, ada Kak Kadis Kominfo, Kaltim, dan juga Bu Kepsta nih.
5: Kalau saya sedikit mungkin diburu-buru agak belajar ngomong, tapi berepotan kalau begini.
1: Siap, ya.
5: Tentang keberadaan RRI di sini ya. Saya maaf Ibu ya, pecinta RRI. Sejak mengikuti RRI Samarinda, setiap bangun mutiara pagi itu kan. Seperti okay. Itu sampai.
1: Dari subuh ya Pak ya, dengar berarti.
5: Oke, jadi keberadaan RRI itu dijadikan sebagai, bukan hanya sebagai cuap-cuap pintar, tapi juga secara sebagai jembatan mencari pengetahuan baik umat agama maupun pengagum. Lalu satu lagi nih Pak, saya hidup di dua zaman, zaman Orde Baru, zaman Reformasi. Ketika zaman Orde Baru, RRI itu kan dulu dijadikan sebagai corong pemerintah untuk memberikan kekuasaan, tapi sekarang RRI itu adalah menjadi lembaga kepenyiaran publik, bisa menyampaikan aspirasi bisa apapun juga itu kan, ataupun kritik. Nah seperti dia kritik membangun di sini, kritik juga boleh, bukan kritik yang itu yang amat sebetulnya begini. Jadi walaupun bebas tapi tetap aja melakukan terbatas, tidak seenak saja misalkan menyampaikan aspirasi lewat RRI itu seperti dia tuh. Oh, jadi berapa tahun udah tuh Bang Rizky, karena waktu mungkin sedikit lagi ya. Kalau saya bicara begini, kalau waktu memang disiburu-buru kadang-kadang suka berepotan mulah. Jadi keras sekali lagi Bapak, setelah sampai saat ini saya masih tetap mencintai RRI itu. Siap. Aja.
1: Terima kasih ya, Pak Ahmad Ridwan dari Bandung Timur nih Bu Ibu sekalian, melalui aplikasi RRI digital ya. Pendengar setia juga, kita bacakan juga live chat di YouTube ibu-ibu sekalian. Ada Priyatmo Kardi 9925, mantap Bu Bulan, kepala RRI, sukses selalu. Dan juga jurnalis belajar ini, ada selamat hari radio terus muda untuk Indonesia. Dan ada Pak Zoom Sony ini, selamat ulang tahun RRI ke 81, mohon dilakukan adaptasi pola siarannya agar diminati Gen Z. Terima kasih. Dan Balang Hijau, mantap RRI selalu menjadi media informasi masyarakat terutama untuk yang ada di pelosok, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih di live chat kami di kesempatan pagi hari ini. Ya mungkin langsung saja di apa di Bu Bulan ya, karena kan banyakkan ke RRI ini pertanyaannya. Ya, silakan Bu Bulan.
3: Iya Mas Rizky, jadi tadi pendengar setia kita ini Pak Hanya ya,
1: ya.
3: Ini nggak pernah lepas ini. Setiap hari Bu Ulan juga menyimak kan dari ruangan itu, Halo Kaltim, Halo RRI ya. Insya Allah nanti kita ramekan ya. Tadi kan dibilang juga oleh Pak Ridwan ya, tadi ya, agak sepi ya. Jadi agak kita ini lagi lah apa ya, agak kita ramekan lagi ya, ya seperti itu. Jadi pemancar relay yang ada di wilayah radio RRI Samarinda ini kita kan ada 3 SP ya kita Mas Rizky ya.
1: Siap.
3: SP RRI SP Sendawar, kemudian tadi disampaikan oleh Pak Ridwan ya. Kalau yang Sendawar tadi ya, jadi Insya Allah ya nanti akan kita tingkatkan kembali ya, tingkatkan lagi untuk terestrialnya.
1: Okay.
3: Ya, kalau untuk digital mungkin tidak semua terjangkau akses untuk jaringan atau sinyalnya ya. Tapi kalau terestrial, pemancar relay yang ada di sana juga kita ada SP-nya. Jadi alhamdulillah untuk terestrialnya berjalan baik dan tentunya akan terus kita jaga dan kita kembangkan. Tadi seperti yang disampaikan Pak Ridwan, mungkin di beberapa titik lagi itu kita kasih pemancar relay kan seperti itu. Jadi kita tampung,

0: ini kepala OIKN,
1: ya,
0: Pak Basuki dan para direktur yang juga berkenan hadir di studio kita IKN, kemudian berlanjut dengan Pak Daniel. Terima kasih masukan-masukannya, insya Allah akan kita menjadikan semangat kita untuk lebih mengembangkan lagi, lebih maju.
1: Baik, makasih. Ya. Ini kami bacakan juga para pendengar kita di WA, ibu-ibu sekalian. Ini ditujukan kepada Bu Rin atas nama Pak Andit Pok Darwis Kampung Wisata Dusun Putak nih. Terima kasih. Agak melenceng ibu-ibu sekalian. Apakah pertanyaannya untuk Bu Rin? Bu Rin, sudah adakah rencana pembangunan BTS atau tower di wilayah kami? Mungkin ada program dari Diskominfo ini bisa diajukan untuk percepatan akses internet di Dusun Putak. Bahkan atau data dokumen apa saja yang perlu kami siapkan untuk pengusulannya. Mohon petunjuknya untuk Bu Rin. Terima kasih. Selamat hari ulang tahun RI ke-81. Pak Andit Pok Darwis Kampung Wisata Dusun Putak nih Bu Rin. Mungkin bisa dijawab di kesempatan pagi hari ini.
2: Terima kasih Mas Rizky. Tentunya untuk program kita utamanya salah satunya mungkin treatment di Kukar ya, Desa Wisata Putak adalah internet desa ya, internet desa. Nah, kondisi terkini untuk area-area Kukar kan sudah ada ya yang terpasang. Nah, mungkin untuk Putak sendiri ada beberapa persyaratan misalnya pingin dibantu ya, misalnya dibantu untuk internetnya itu adalah ketersediaan listrik ya utamanya. Nah, ini kita masih kolaborasi karena mungkin dititik di situ daerah desa, karena kita naruhnya di pelayanan publik ya untuk desa internet itu di daerah ini, di daerah balai kadang ya, sekolah balai dan sebagainya balai. Yang pelayanan publik. Nah, ini ngajukan ke Dispar aja, ke Dispar dulu aja. Dan nanti biayanya dari Dispar di konektas ke dinas SDM ada enggak ketersediaan listrik daerah di situ yang kira-kira dipasang. Nah, seperti itu.
1: Oke. Dan dokumen apa saja kira-kira Bu dikatakan Pak Andit nih, Pak Darwis nih, Pak?
2: Ya mungkin ini tadi permohonan aja, permohonan ya, pemasangan internet. Dan nanti ya dari Dispar di di kolab sama Kominfo ya. Terus kita cek juga ketersediaan listrik, karena yang menjadi kendala utama untuk internet desa adalah apakah nanti di situ misalnya dapat bantuan berupa Starlink atau memang untuk BTS yang sudah ada ya, BTS biasanya dari Telkomsel.
1: Oke. Terima kasih Bu Rin, mungkin bisa dijawab ya Pak Andit di Pok Darwis di kesempatan pagi ini melalui pesan WA kami di 0811 5044976. Terima kasih untuk pendengar sekalian. Bu Ririn, kita kembali ke topik Bu, mungkin dari di tengah algoritma media sosial juga yang makin membentuk opini publik, bahkan dari kebijakan-kebijakan di pemerintah provinsi, dari perspektif Ibu lagi, mungkin apakah RI ini bisa menjadi penyimbang informasi masyarakat juga nih Bu sejauh ini?
2: RRI selama ini selain kita bermitra secara ini ya, secara karena satu ekosistem dari perwakilan pemerintah, RRI kita harapkan bisa membantu untuk respon baliknya ya. Misalnya pemberitaan-pemberitaan itu sifatnya hoax tadi, sifatnya hoax atau isu-isu miring yang menimpa kami, tentunya RRI bisa membersamai kami ya untuk membantu untuk support system utamanya dalam klarifikasi. Karena sebenarnya di era yang algoritmanya luar biasa seperti ini dibutuhkan sebenarnya percepatan responsif kita melakukan melakukan hak jawab untuk kita bersifat secara ini ya elegan, secara transparan, terbuka bahwa kondisinya seperti ini dan kita siap untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi jangan sampai isu itu blunder digoreng. Kita melakukan pembiaran yang menjadi kendala flashback kejadian yang seperti sudah kan, karena kita banyak melakukan pembiaran. Jadi isu-isu itu tidak cepat kita counter, isu-isu itu tidak cepat kita klarifikasi, kita luruskan untuk biar masyarakat tidak membangun opini ya bahwa tidak seburuk itu yang telah

0: dilakukan oleh pemerintah provinsi Kaltim. Tentunya memang karena kayak misalnya contoh seragam, misalnya contoh kemarin ya, seragam keterlambatan seperti apa. Nah, kita memberikan apa klarifikasi hak jawab lewat IG resmi kita di pemerintah provinsi Kaltim, yang dalam hal ini untuk olah berita tersebut merupakan bahan dari dinas-dinas teknis terkait ya, yang bersama ini, bahwa kita tidak apa, kita tidak anti kritik, tapi kita menyadari ada beberapa hal proses tersebut mungkin perlu kita evaluasi ke depan untuk perbaikan dan sebagainya.
1: Baik, baik. Kita ke Bu Wulan. Bu, melihat banyak masukan juga dari masyarakat tadi.
2: Iya.
1: Apa yang sudah kita lakukan dari untuk upaya dalam hal membuat eksistensi kita tetap ada di masyarakat? Silakan Ibu. Sejauh ini apa program kita, dan mendekati 11 September nih, apa program kita sejauh ini Ibu? Silakan.
2: Iya, baik. Jadi tadi Mas Rizky, apalagi di acara ini Halo Kaltim ya.
1: Ya.
2: Jadi sudah disampaikan Bu Ririn juga bahwa Halo Kaltim ini adalah wadah. Ini termasuk inovasi kita kan, inovasi RRI seluruh Indonesia. Halo RRI ya. Halo RRI. Halo RRI ini memang wacana atau acara RRI seluruh Indonesia, Bu Ririn. Nah, kemudian kita turunkan ke bawah lagi Halo Kaltim.
1: Okay.
2: Nah, ini satu-satunya wadah yang peran RRI ini akan lebih independen ya, netral seperti itu, bisa meluruskan hal yang agak, misalkan tadi disampaikan Bu Ririn blunder bisa
1: ya,
2: lurus. Kemudian disinilah rumah kita RRI atau Halo Kaltim ini untuk bisa mewadahi semuanya. Ya, apalagi di hari ulang tahun yang ke-81 ini, tentunya RRI terus akan komitmen untuk menjadi pelayan ya, pelayan masyarakat ya. Kita tetap kolaborasi dengan berbagai kalayak seperti itu.
1: Begitu ya. Ya Bu, kita ke Bu Ririn. Ini tidak terasa di penghujung acara kita juga Bu. Dari perspektif Ibu kembali, apa mungkin yang paling relevan bahkan mendesak untuk RRI dilakukan perubahannya saat ini di tengah gencaran media sosial, dan bahkan dikatakan Ibu tadi algoritma yang sangat sangat masif ini. Sekaligus closing statement-nya kesempatan pagi ini, silakan Bu.
0: Pertama tentunya inovasi ya, tadi kita sampaikan untuk mempertahankan ya pemirsa, pendengar, itu juga sustainability untuk melakukan inovasi. Jadi penguatan di digital platform yang sudah ada ini, dan juga tadi seperti yang Bu Kepsta lakukan, kita RRI Goes to Kampus, RRI Goes to Sekolah, itu juga salah satu penetrasi inovasi yang membersamai kita untuk merangkul pemirsa, merangkul pendengar yang jangkauannya lebih luas. Dan yang kedua juga inovasi-inovasi untuk pemberitaan terkini, apa hal-hal yang sedang disukai misalnya kayak tadi kita dengan komposisi penduduk Kalimantan Timur yang 70% anak muda, ini kan potensi dan apa sih prefernya mereka, dan kita bagaimana bisa bersamai mereka bahwa mereka seneng nonton menjadi viewer kita, menjadi pendengar kita, tapi karena kita bisa mengemasnya dalam ranah kesukaan mereka, hobi mereka apa, jadi tidak kemasannya tidak jadul lagi gitu ya, jadi apa segmentasinya lebih apa lebih bervariatif, lebih kuat dan lebih inovatif. Mungkin untuk close statement-nya, RRI lembaga penyiaran tetap terpercaya dan semoga ke depan semakin sukses.
1: Amin, amin. Terima kasih Bu Rin. Ini gongnya ke Bu Siti Sarsulan. Bu, tadi banyak juga masukan masyarakat sebagai kita disebut juga safety belt informasi, sabuk pengaman. Nah, kira-kira apa yang kita untuk melecut kita ke depannya lebih maju lagi ke depan? Silakan, sekaligus closing statement-nya di sempat pagi ini Bu. Silakan Bu.
2: Iya. Kita RRI tetap harus komitmen ya, bahwa kita RRI saja Rumah Rakyat Indonesia. Ya. Jadi kita akan terus menjadi pelayan yang terbaik, demikian juga sebaliknya. Mm-hmm. Jadi tidak cuma kita yang melayani, tapi masyarakat juga yang harus aktif, mm-hmm. ya, aktif ke RRI memberikan informasi, mm-hmm. kemudian memberikan informasi apapun ya, seperti itu, dan kolaborasi tentunya, sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan ini semua, dan untuk RRI akan terus komitmen untuk mendampingi masyarakat atau publik
1: ya. Ya. Semoga mana arah dari LPP sendiri, harapannya 80 tahun ini Bu ya, ya. Menjadi perjalanan RRI menjadi satu pelajaran penting bahwa teknologi terus berubah, namun kita harus juga beradaptasi tentunya RRI di tengah perkembangan zaman. Betul. Ya, RRI memiliki peluang memperkuat peranannya di ruang publik Anna, dan juga harus jadi verifikasi dengan kontekstual dan aktual untuk suara masyarakat tentunya.
2: Temanya kan suara Indonesia berdaulat.
1: Betul.
2: Adil dan makmur.
1: Nah, itulah selesai.
2: Ini ya.
1: Harapannya.
2: Harapan kita mudah-mudahan terwujud. Amin.
1: Amin. Ya. Amin. Terima kasih kami haturkan kepada Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur Bu Ririn Saridiwi, semata pagi sudah dicorong yang tadi di Jalan Yamin, dan kami haturkan terima kasih juga Bu Siti Sarsulan bersamai kami di Halo Kalimantan Timur edisi hari ini. Tentunya ini menjadi pelucut kita ke semua dari program-program, harapannya ujungnya untuk keselamatan masyarakat dan dari informasi. Dan mewakili kerabat kerja petugas, saya Rizky Mutranata, Bung Desta Dinata, dan juga Bung Jidan undur diri. Terus dengarkan RRI di Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang hadir kita masyarakat memerlukan informasi. Selamat pagi dan

0: Seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPR Indonesia, Anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita menghadirkan informasi terkini, terpercaya, dan berimbang untuk Anda yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Saya Dedi Samalusa dari LPPL Radio Sasarena Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai host Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 7 September 2026 akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Pendengar LPPL Indonesia, inilah Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini dengan menyimak laporan rekan yoga pertama dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur tentang 3.000 runner dari 26 negara ramaikan Bromo Marathon 2026.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Untuk yang ke-13 kalinya, event lari bertaraf internasional Bromo Marathon kembali digelar Minggu 6 September 2026. Ribuan pelari dari 26 negara di dunia tercatat mengikuti Bromo Marathon 2026 yang diberangkatkan oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori dari depan pelataran Bromo. Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori melihat antusiasme peserta sangat luar biasa. Ia pun berharap gelaran Bromo Marathon dapat dilanjutkan di tahun-tahun mendatang sebagai agenda pariwisata dan olahraga wajib setiap tahunnya. Tak lupa, Gus Sobi berterima kasih kepada seluruh sponsor pendukung yang telah mensukseskan gelaran Bromo Marathon 2026.
2: Kami, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pariwisata berharap dengan pelaksanaan Bromo Marathon ini, kami berharap wisatawan-wisatawan terutama dari mancanegara volumenya semakin banyak dengan adanya Bromo Marathon ini. Kami lihat untuk tahun ini, insya Allah ada 26 negara yang mengikuti. Banyaknya peserta dari luar negeri. Kami berharap ke depannya nanti mereka juga akan menyampaikan ke teman-temannya untuk datang ke Bromo. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sangat berterima kasih atas pelaksanaan ini, terutama kepada sponsorship Bank Jatim. Kami sangat mensupport kegiatan. Insya Allah ini adalah event tahunan yang dilaksanakan di Bromo ini.
1: Sementara itu, founder Bromo Marathon, Dedi Kurniawan, mengatakan gelaran event Bromo Marathon tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sebab maraton kali ini lebih mengarah pada trail run, di mana rute yang dilalui tidak beraspal, melainkan tanah, bebatuan, akar pohon, jalur lumpur, atau rumput. Sayangnya, untuk tahun ini, para peserta tidak mendapatkan view Bromo usai kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla beberapa waktu lalu. Namun bukan Bromo juga, setiap sudut perlintasan selalu disuguhi pemandangan alam yang mempesona. Dari seluruh peserta yang mengikuti Bromo Marathon, ada satu peserta seorang difabel, yakni Anggi Wahyuda dari Medan. Meski berbeda, namun dia justru tampil luar biasa hingga menyelesaikan race-nya di kategori 5K. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, kita menuju Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ada rekan Dias dari Giri Suara FM yang akan melaporkan pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali menggulirkan program beasiswa pemuda berprestasi tahun 2026.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata bekerjasama dengan mahasiswa berprestasi IMAPRES Wonogiri resmi meluncurkan program pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi Kabupaten Wonogiri tahun 2026 dengan mengusung tema Evolusi Karya. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Wonogiri Haryanto mengatakan program tersebut hadir sebagai bentuk komitmen Pemkab Wonogiri dalam mengapresiasi dan mendukung generasi muda daerah yang berprestasi di kancah pendidikan tinggi. Program tersebut menyasar mahasiswa berprestasi termasuk dari keluarga kurang mampu. Untuk kuota 605 mahasiswa, anggaran 7,5 miliar rupiah. Setiap penerima mendapatkan 12 juta rupiah. SIMAPRES 2026 dibuka untuk penerima baru maupun penerima lanjutan. Komposisinya diatur dengan penerima lanjutan minimal 40% dan penerima baru maksimal 60% dari total kuota. Haryanto menjelaskan, penerima lanjutan tidak otomatis mendapatkan beasiswa, tetapi tetap harus mengikuti proses seleksi. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah kontribusi yang telah diberikan kepada daerah selama menerima program. Pemkab Wonogiri juga memberikan batasan cukup ketat terhadap calon penerima, seperti anak pejabat tertentu tidak diperbolehkan mengikuti program tersebut. Di antaranya, anak pejabat di lingkungan Pemkab Wonogiri dari Eselon 1, 2, dan 3 tidak bisa menjadi penerima. Larangan juga berlaku bagi anak pejabat negara, termasuk anak pejabat TNI Polri. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang berprestasi dan dari keluarga tidak mampu. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Bunda PAUD Nyonya Sagung Antasari, Antari Jaya Negara, gaungkan PAUD Holistik Interaktif. Komitmen wujudkan anak cerdas, sehat, dan terlindung secara berkelanjutan. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan rekan Beni Cahyadi, reporter RPKD Kota Denpasar, Bali.
4: Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Bunda PAUD Kota Denpasar Nyonya Sagung Antari Jaya Negara menggaungkan pentingnya penerapan pendidikan anak usia dini holistik integratif PAUD HI sebagai upaya memastikan anak tidak hanya mendapatkan pendidikan tetapi juga tumbuh sehat, ceria, aman, dan terlindungi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri sosialisasi kebijakan PAUD HI yang digelar Distrikpora Provinsi Bali bersama Bunda PAUD Kota Denpasar di BPMP Provinsi Bali Senin 31 Agustus lalu. Dalam kesempatan tersebut, turut dilaksanakannya penyerahan bantuan alat permainan edukatif APE dari Distrikpora Provinsi Bali kepada Bunda PAUD Kota Denpasar untuk selanjutnya disalurkan kepada Satuan PAUD Sekota Denpasar. Selain itu, turut diberikan apresiasi kepada Bunda PAUD desa maupun kelurahan tingkat Kota Denpasar sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dalam mendukung pengembangan PAUD di Kota Denpasar. Bunda PAUD Kota Denpasar Nyonya Sagung Antari Jayanegara mengatakan, usia dini merupakan masa emas dalam pertumbuhan anak sehingga pemenuhan kebutuhan dasar tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, PAUD HI harus mampu menghadirkan layanan yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, serta pelindungan anak secara terpadu. Sagung Antari menambahkan pemerintah Kota Denpasar terus mendorong penguatan sinergi antar lembaga, organisasi mitra PAUD, serta pemberdayaan Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan setiap anak memperoleh hak tumbuh dan berkembang secara optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKPLK Distrikpora Provinsi Bali, Made Fitri Apsari, memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Denpasar dan Pokja Bunda PAUD Kota Denpasar yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut. Ia menegaskan pengembangan anak usia dini harus dilakukan secara utuh dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, layanan kesehatan, pemerintah desa maupun kelurahan, hingga masyarakat. Fitri Apsari menambahkan, pendekatan holistik berarti melihat kebutuhan anak secara menyeluruh, sedangkan integratif berarti seluruh pihak bekerja bersama dan saling melengkapi demi kepentingan terbaik bagi anak. Ia berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti pada peningkatan pemahaman, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program nyata di tingkat kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Demikian saya Beni dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
5: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi, Radio Host Suara Pasuruan Jawa.

0: Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru, Kalimantan Selatan, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Batara Barito Utara, Kalimantan Tengah, Lansek Manik, Sijunjung, Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Maro, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM, Sumatera Barat, Suara Pacitan, Jawa Timur, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur, Basema, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Langkisau, Pesel, Sumatera Barat, Gemasu Dirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Luhak Nantuo, Tanah Datar, Sumatera Barat, Tuntung Pandang, Tala, Kalimantan Selatan, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In Kebumen, Jawa Tengah, Nada, Nusa Tenggara Timur, RGR Trung Agung, Jawa Timur, Suara Gresik, Jawa Timur, Odan FM Batubara, Sumatera Utara, RSPD Asahan, Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri, Sumatera Utara, Suara Citra Lamando, Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban, Jawa Timur, Suara Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Suara Sampang FM, Jawa Timur, Yakohimo, Papua, RT FM Temanggung, Jawa Tengah, Solok Nan Indah, Sumatera Barat, RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur, Radio Suara Girimang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah kita mendengarkan laporan khusus dari dapur redaksi Aan Kasyanto. Silakan.
2: Pendengar PPL Indonesia, pemerhati sosial politik dan praktisi hukum Agus Wijayanto menilai bahwa langkah MPR RI untuk membuka draft PPHN kepada publik penting untuk memastikan arah pembangunan nasional disusun secara partisipatif. Menurut Agus bahwa partisipasi publik diperlukan agar PPHN menjadi konsensus lintas pemerintahan dan tidak hanya menjadi dokumen elit saja. Hal ini dikatakan Agus dalam keterangannya di Jakarta pada minggu lalu. Menurut Agus, PPHN ini perlu memuat agenda strategis yang membutuhkan kesinambungan lebih dari satu periode pemerintahan, seperti ketahanan pangan dan energi, pembangunan manusia, hilirisasi, pemerataan ekonomi, transformasi digital, lingkungan hidup, pertahanan, dan pembangunan daerah. Menurutnya, ia juga mengatakan selalu kepada negara bahwa negara tidak boleh mengatur kebijakan secara terlalu rinci agar pemerintah tetap memiliki fleksibilitas menghadapi perubahan teknologi, geopolitik, ekonomi global, dan kondisi sosial. Dia juga mengatakan bahwa gagasan PPHN tidak terlepas dari perubahan sistem ketatanegaraan setelah reformasi kewenangan MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN dihapus melalui 4 perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Setelah itu, perencanaan pembangunan nasional tertumpu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, jaga pakem asli Reok Ponorogo, Wabub Joko Sarwono, dorong jadi daya tarik wisata Tuban. Informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Yulia dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
3: Pendengar, menjaga Reok Ponorogo tetap tumbuh tanpa meninggalkan pakem aslinya menjadi semangat paguyuban budayawan Reok Ponorogo Guyub Rukun Kabupaten Tuban. Semangat tersebut diwujudkan melalui pagelaran Reok Ponorogo di Lapangan Watu Gajah, Desa Bejagung, Kecamatan Semandik, Minggu 6 September. Paguyuban yang menjadi wadah bagi sejumlah kelompok Reok Ponorogo di Kabupaten Tuban tersebut kini beranggotakan 11 grup. Melalui pagelaran ini, mereka tidak hanya memberikan ruang bagi para seniman untuk tampil, tetapi juga mengenalkan tradisi Reok Ponorogo kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Ketua Paguyuban

0: Dewan Reponorogo Guyub Rukun Kabupaten Tuban, M. Syukur, mengatakan pagelaran ini menjadi bagian dari upaya mengenalkan sekaligus melestarikan kesenian Reponorogo sesuai dengan pakem aslinya. Menurutnya, pagelaran kali ini sengaja digelar dengan mengikuti tradisi terdahulu. Syukur menjelaskan kegiatan ini digelar untuk menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Untuk menambah semarak kegiatan, panitia juga menyediakan berbagai hadiah dan juga door prize bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono menyampaikan apresiasi kepada paguyuban budayawan Reponorogo Guyub Rukun yang konsisten menjaga dan mengenalkan kesenian tradisional kepada masyarakat. Wakil Bupati menegaskan budayawan dan pegiat kesenian memiliki peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai luhur melalui kebudayaan. Salah satunya melalui kesenian Reponorogo yang memiliki nilai sejarah dan filosofi yang kuat. Menurutnya, Reponorogo yang telah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda UNESCO merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Selain itu, Pemkab Tuban juga terus memberikan dukungan terhadap berbagai inisiatif masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kesenian serta kebudayaan daerah. Yulia, LPPL Radio Pradesa FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita akan menuju Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, ada rekan Wilia Susanti dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang akan melaporkan tentang Bupati Ketapang salurkan air bersih dan air siap minum untuk warga terdampak kekeringan di Kabupaten Ketapang. Wilia Susanti, silakan laporannya.
2: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang Alexander Wilio bersama Dandim 1203 Ketapang mendistribusikan air siap minum kepada masyarakat terdampak kekeringan, salah satunya di Desa Sungai Awan Kanan, RT 05, Dusun Nipah Malang, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Minggu 6 September 2026. Air yang disalurkan menggunakan mobil reverse osmosis atau RO tersebut merupakan bantuan Mabes TNI untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau panjang dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Ketapang. Bupati Alexander menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Panglima TNI beserta jajaran Pangdam dan Dandim 1203 Ketapang atas dukungan dan bantuan air bersih maupun air siap minum bagi masyarakat Ketapang. Ketapang sudah lebih dari 2 bulan tidak turun hujan. Kemarau panjang ini menyebabkan sumber-sumber air masyarakat, sungai maupun sumber air lainnya mengalami persoalan. Menurut Bupati, kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat di wilayah pesisir. Berdasarkan laporan para kepala desa, camat, serta pengaduan masyarakat melalui sosial media, sedikitnya 6 kecamatan pesisir di Kabupaten Ketapang yang menghadapi kesulitan air bersih. Untuk itu, Pemkab Ketapang terus mengerahkan perangkat daerah guna mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan mobil RO dari TNI diharapkan dapat terus berlanjut selama masa kekeringan. Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama TNI dan seluruh pemangku kepentingan akan terus hadir memastikan masyarakat mendapatkan akses air bersih selama masa kekeringan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar dari Kabupaten Ketapang, kita ke Kabupaten Magetan Jawa Timur untuk menemui rekan Wina dari Magetan Indah FM yang akan melaporkan tentang Laut Fun Run 2026 meriah promosikan wisata kawasan Sarangan Magetan.
3: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Lawu Fun Run 2026 digelar pada Sabtu 5 September 2026 dengan titik start di Kampung Susu Lawu, Singolangu. Kegiatan lari sejauh 7 km tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Magetan Kang Suyat, Sekretaris Daerah Magetan, jajaran Forkopimda, serta camat beserta Forkopimca setempat. Dalam sambutannya, Kang Suyat mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan kegembiraan. Ia juga mengajak peserta menikmati keindahan pemandangan kawasan Telaga Sarangan yang menjadi salah satu daya tarik wisata Kabupaten Magetan. Usai melintasi rute lari, peserta dihibur oleh penampilan guest star dan senam Zumba. Suasana makin meriah dengan adanya pembagian door prize bagi para peserta. Lawu Fun Run 2026 diikuti oleh 1.403 peserta pada kategori jarak 7 km. Kegiatan ini digelar bersama komunitas pelayan Magetan dan menjadi bentuk sinergi antara komunitas dan pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan dalam menghadirkan kegiatan olahraga sekaligus mendukung promosi potensi wisata daerah. Melalui kegiatan tersebut, pendengar, kawasan Sarangan tidak hanya menjadi lokasi pelaksanaan olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan keindahan alam Magetan kepada masyarakat luas. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia, kita sudah berada pada sesi ketiga atau sesi terakhir pada Berita Indonesia Live hari ini. Di sesi ketiga segera kita simak laporan rekan Thomas dari Radio Suara Rakyat Kulon Talo, Provinsi Gorontalo, yang akan melaporkan tentang terima tim penilai IFTI Kemenpar RI. Wagub Ida paparkan potensi wisata halal Gorontalo.
1: Baik pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi menerima dan menjamu makan malam tim penilai Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur Gorontalo pada Jumat 4 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Ida memaparkan berbagai potensi kearifan lokal dan budaya berbasis syariat yang menjadi keunggulan pariwisata halal Gorontalo. Gorontalo yang memegang teguh filosofi adat bersandikan sara dan sara bersandikan kitabula, terus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata halal unggulan di wilayah Indonesia Timur. Wagub Ida optimis, peringkat Gorontalo dalam standar IMTI tahun ini dapat terus membaik. Beberapa poin utama kearifan lokal dan tradisi masyarakat Gorontalo yang disampaikan dalam penyambutan tersebut meliputi tradisi walima dan desa religi Bongo, prosesi adat Mopotilolo, dan tradisi melestarikan budaya remaja mandi lemon. Selain itu ada juga perayaan lebaran ketupat dan pengembangan industri halal, penguatan fasilitas wisata halal, kepastian jaminan pemotongan hewan unggas bersertifikat halal, serta penyediaan fasilitas akomodasi yang ramah bagi wisatawan muslim. Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap seluruh potensi budaya dan kesiapan infrastruktur pariwisata halal dapat menjadi bahan pertimbangan positif bagi tim penilai IMTI Kementerian Republik Indonesia untuk memberikan penilaian terbaik bagi Provinsi Gorontalo pada tahun 2026. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Thomas, reporter Radio Suara Rakyat Gorontalo, Provinsi Gorontalo atas laporannya. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat untuk menemui rekan Yelmi Rustam, reporter Lansek Money FM yang akan melaporkan Diskominfo Sijunjung ikuti forum Bako Humas Perkuat Komunikasi Publik dan Tingkat Disinformasi.
2: Terima kasih. Selamat siang pendengar. Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Keamanan dan Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Forum Koordinasi Badan Koordinasi Kehumasan secara daring. Mengusung tema optimalisasi peran humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menghadapi disinformasi, fitnah, kebencian, dan disrupsi informasi, forum ini bertujuan utama untuk meningkatkan pemahaman bersama terhadap dinamika disrupsi informasi serta maraknya penyebaran fitnah dan ujaran kebencian di tengah masyarakat. Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat peran strategi unit kehumasan serta mewujudkan harmonisasi, koordinasi, dan sinkronisasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penyampaian informasi publik dapat berlangsung secara konsisten, terpadu, dan responsif. Kegiatan forum koordinasi yang diselenggarakan pada Selasa 1 September 2026 ini dihadiri oleh jajaran pejabat kunci yang membidangi kehumasan dan komunikasi publik di seluruh Indonesia. Juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi beserta Kepala Dinas, Kepala Biro, atau Pejabat Kehumasan Komunikasi Publik tingkat provinsi, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Kota bersama Kepala Dinas atau Pejabat Kehumasan Komunikasi Publik tingkat Kabupaten Kota se-Indonesia. Dalam pemaparannya, Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan Jamari Caniago menyampaikan bahwa dinamika disrupsi informasi saat ini menuntut seluruh insan kehumasan pemerintah untuk beradaptasi dengan cepat dan cerdas. Dirinya juga menekankan bahwa maraknya arus disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian berpotensi mengganggu stabilitas nasional jika tidak ditangani dengan strategi komunikasi yang solid dan tanggap. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugianto menegaskan pentingnya keterpaduan langkah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola informasi publik. Pihak Kemendagri menggarisbawahi bahwa jajaran humas di tingkat daerah merupakan garda terdepan dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meluruskan berbagai berita bohong yang beredar di tingkat lokal secara cepat dan akurat. Menteri Komunikasi dan Digital Mai Mutia Hafid dari unsur teknis kehumasan turut menambahkan bahwa optimalisasi kehumasan tidak hanya terbatas pada penyebaran berita positif pembangunan, tetapi juga pada kemampuan deteksi dini dan mitigasi krisis informasi. Kehumasan pemerintah pusat maupun daerah diharapkan mampu menyelaraskan pesan utama guna memastikan masyarakat menerima konsistensi informasi resmi yang terpercaya di tengah derasnya arus informasi digital. Melalui penyelenggaraan Forum Koordinasi Bako Humas ini disimpulkan bahwa kolaborasi dan keterpaduan komunikasi antara KL dan Pemda menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan disrupsi informasi. Dengan terjalinnya sinergi yang kuat dari tingkat pusat hingga kabupaten kota, instansi kehumasan pemerintah diharapkan mampu menyajikan informasi publik yang transparan dan akurat, sekaligus membentengi masyarakat dari bahaya disinformasi, fitnah, dan ujian kebencian demi terciptanya konsivitas nasional. Demikian Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansai Manisi Junjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia dari Lansek Money FM Sijunjung, kita beralih ke LPPL Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan. Ada rekan Fitri Hidayah dengan laporannya tentang tim penanganan Karhutla Kalimantan Selatan tetap siaga di kawasan resiko tinggi kebakaran lahan.
1: Baik, terima kasih. Dari Kalimantan Selatan kami kabarkan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin meminta tim penanganan kebakaran hutan dan lahan tetap siaga meski upaya pembasahan lahan di kawasan hutan lindung Liang Anggang Banjarbaru mulai menunjukkan hasil yang baik. Muhyiddin mengatakan karakteristik lahan gembut membuat kawasan tersebut masih memiliki resiko kebakaran. Oleh karena itu, pembasahan lahan harus dibarengi dengan kesiapsiagaan personel untuk segera melakukan pemadaman jika kembali ditemukan titik api. Menurut Muhyiddin, upaya pembasahan saat ini didukung ketersediaan air yang cukup dari aliran pasang surut. Air dipompa menuju saluran, kemudian dialirkan ke lahan untuk menjaga kondisi gambut tetap basah. Meski metode tersebut dinilai efektif, tim di lapangan tetap diminta memantau secara berkala dan siap bergerak apabila muncul kebakaran di bagian kawasan dalam. Widin berharap pembasahan berkelanjutan dapat menekan kemunculan titik api, sekaligus menjaga kesiapsiagaan personel selama ancaman karhutla masih berlangsung. Sementara itu, pembasahan insentif di kawasan hutan lindung Liang Anggang mulai menunjukkan hasil. Sejumlah lokasi yang di sepekan sebelumnya terbakar kini telah tergenang dan hampir tidak lagi mengeluarkan asap. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Patimatu Jahra, mengatakan perkembangan tersebut terlihat di kawasan Penggalangan yang sebelumnya menjadi salah satu lokasi kebakaran cukup luas. Penanganan dilakukan dengan mengalirkan air secara terus-menerus ke lahan gambut menggunakan puluhan pompa yang ditempatkan di sejumlah titik. Hilangnya asap menjadi salah satu indikator penting penanganan karhutla di gambut sebab asap di pemukiman dapat menandakan masih terdapat bara api di lapisan bawah tanah. Dari kawasan yang ditangani sekitar 120 hektar tercatat sempat terbakar pada awal kebakaran, dengan Penggalangan menjadi salah satu lokasi terdampak paling luas. Saat ini kawasan tersebut telah terendam setelah aliran dari pompa diarahkan menuju lahan sebagai upaya memadamkan bara sekaligus mencegah api kembali muncul. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Banjarbaru. Saya Fitri Hidayah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Kusnenro Hendro Eldi dari Selawi FM Kabupaten Tegal yang akan melaporkan tentang sentra industri shuttlecock di Desa Lawatan, Kecamatan Dukuturi, cocok untuk tujuan wisata edukasi Kabupaten Tegal.
2: Ya, baik pendengar LPPL di seluruh tanah air, sentra industri shuttlecock di Desa Lawatan, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal, dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata edukasi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, Ahmad Wes Koroni, saat meninjau sentra industri shuttlecock di Desa Lawatan. Menurutnya, mayoritas masyarakat Desa Lawatan menekuni usaha pembuatan shuttlecock. Kondisi tersebut menjadi potensi tersendiri yang dapat menarik wisatawan, khususnya masyarakat dan pelajar yang ingin mengetahui secara langsung proses pembuatan perlengkapan olahraga bulu tangkis. Selain industri berskala kecil, di Desa Lawatan juga terdapat pengrajin shuttlecock dengan skala usaha yang lebih besar. Produk yang dihasilkan bahkan tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, namun juga telah menjangkau di pasar internasional. Dalam kunjungannya, Ahmad Wes Koroni turut mengikuti paket wisata sebagai wisatawan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengenalkan paket wisata lokal yang dikembangkan bersama masyarakat. Wisata edukasi shuttlecock ini diharapkan dapat menjadi embrio pengembangan potensi pariwisata berbasis industri dan ekonomi kreatif di Kabupaten Tegal. Sementara itu, pemandu lokal dari Karang Taruna Desa Lawatan Ramli mengatakan, industri shuttlecock di desa tersebut telah berkembang sejak tahun 1905. Saat ini, jumlah masyarakat yang menekuni usaha pembuatan shuttlecock telah mencapai ratusan pengrajin. Melalui wisata edukasi ini, wisatawan dapat mengenal lebih dekat potensi lokal Desa Lawatan, sekaligus melihat proses pembuatan shuttlecock secara langsung. Pengembangan wisata wisata edukasi diharapkan mampu memperkenalkan Desa Lawatan secara lebih luas, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Demikian pendengar, saya Hendro Eldi, LPPL Radio Slebi FM Kabupaten Tegal, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari rekan Kusnenro dari Slawi FM tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Saya Dedi Samaluisa dari LPPL Radio Sasarena Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas informasi, kritis, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari kita terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian, dan menebarkan kebaikan untuk Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya.
3: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
4: You're listening. 99.4 FM. Perfect Ecutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

belajar ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta

0: more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Ya, pukul 11.06 menit waktu Indonesia Tengah, Warta Kutim Pagi dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara segera kami hadirkan untuk Anda hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan sejumlah informasi sudah kami rangkum, di antaranya siswa di Berau kembali belajar dari rumah imbas kualitas udara masih tidak sehat. DKP Pasar Gandeng Bulog untuk stabilkan harga pangan via roda pangan, hingga penerbangan Samarinda Jakarta kembali normal sebelumnya terdampak erupsi Anak Krakatau. Selain itu, pendengar dan pemirsa, juga kami hadirkan informasi seputar kendala peralatan warnai pemadaman karhutla di Penajam Pasir Utara. Ya, informasi-informasi di siang hari ini masih kami nominasi dari informasi seputar kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Anda bisa mengikuti informasi ini melalui TikTok RPD Kutim dan juga di streaming rpd.kutetimurkap.go.id dan tentunya melalui frekuensi kami di 99.4 FM. Anda juga bisa mendengarkan informasi ini melalui sejumlah platform RPD Kutim yang sudah tersedia, dan juga bisa mengirimkan pesan Anda di 0811581683 untuk informasi-informasi dan saran selengkapnya. Dan pemirsa, bersama saya Esther, kita awali informasi dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Kabar baik bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara dari Samarinda menuju Jakarta maupun sebaliknya. Operasional penerbangan dari dan menuju Jakarta melalui Bandara Aji Pangeran Tumenggung atau APT Pranoto, Jalan Poro Samarinda Bontang, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda kembali berjalan normal setelah sebelumnya mengalami penyesuaian akibat gangguan penerbangan yang berkaitan dengan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Informasi mengenai normalnya kembali penerbangan tersebut disampaikan pengelola Bandara APT Pranoto melalui akun Instagram resmi @aptpranotoairport pada Selasa 8 September 2026. Dalam unggahan itu, pengelola bandara menginformasikan bahwa operasional penerbangan dari dan menuju Jakarta saat ini telah kembali normal. Kepastian ini menjadi perkembangan penting bagi calon penumpang di Samarinda dan wilayah sekitarnya yang sebelumnya menghadapi perubahan jadwal perjalanan. Gangguan penerbangan terjadi setelah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menyebabkan sebaran api dan juga abu vulkanik mengganggu operasional sejumlah bandara dan penerbangan termasuk konektivitas udara menuju Jakarta. Pengelola APT Pranoto juga menyampaikan terima kasih kepada para pengguna jasa atas pengertian, kesabaran, dan kepercayaan selama proses penyesuaian operasional berlangsung. Masyarakat yang akan bepergian pun diingatkan untuk tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Bandara APT Pranoto merupakan bandara utama yang melayani penerbangan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Bandar udara tersebut berada di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan Jalan Poros Samarinda Bontang. Lokasinya berada di bagian utara Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda menyebut APT Pranoto sebagai pintu udara utama Kota Samarinda di kawasan Sungai Siring. Bandara tersebut berjarak sekitar 30 km dari pusat Kota Samarinda. Ya, pendengar dan pemirsa, penerbangan Samarinda Jakarta kembali normal, di mana dalam unggahan yang dibagikan Instagram @aptpranotoairport, pengelola bandara menyatakan operasional penerbangan dari dan menuju Jakarta sudah kembali normal. Pernyataan tersebut berbunyi, kami informasikan kepada seluruh pengguna jasa bahwa operasional penerbangan dari dan menuju Jakarta saat ini telah kembali normal. Pengumuman ini disampaikan setelah sebelumnya terjadi penyesuaian operasional penerbangan sebagai dampak dari gangguan jalur penerbangan akibat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Ya, pendengar dan pemirsa, maskapai yang tercantum antara lain Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6256, 6257 serta ID 6677, 6676. Selain itu terdapat Citilink dengan nomor penerbangan KG 423 422 dan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 581 580. Dengan demikian, pendengar dan pemirsa, masyarakat yang hendak bepergian antara Samarinda dan Jakarta sudah mendapatkan informasi resmi bahwa operasional penerbangan pada rute tersebut telah kembali berjalan normal. Namun, penumpang tetap perlu memperhatikan informasi terbaru dari maskapai masing-masing karena kondisi operasional penerbangan dapat berubah mengikuti faktor keselamatan cuaca, kondisi bandara tujuan maupun keputusan operasional maskapai. Dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, kita ke sejumlah kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Kita awali dari Kabupaten Berau Tanjung Redeb. Kendala peralatan warnai pemadaman karhutla di Penajam Pasir Utara hingga siswa di Berau kembali belajar dari rumah. Imbas kualitas udara masih tidak sehat. Pemerintah Kabupaten Berau Kalimantan Timur kembali memperpanjang kebijakan belajar dari rumah bagi peserta didik di tengah kondisi kualitas udara yang belum membaik akibat ancaman kabut asap dan kebakaran hutan lahan. Kabupaten Berau yang terletak di bagian paling utara Provinsi Kalimantan Timur Indonesia, ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Tanjung Redeb. Perpanjangan terbaru ditetapkan melalui Surat Edaran Sekretari Daerah Kabupaten Berau nomor 800/3187/UMPE/Disdik tertanggal 7 September 2026. Surat itu memiliki sifat biasa dan memuat kebijakan dengan hal belajar dari rumah. Melalui surat edaran tersebut, pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara pembelajaran tatap muka dialihkan menuju BDR atau pembelajaran jarak jauh. Kebijakan itu berlaku efektif mulai 8 September hingga 10 September 2026 untuk satuan pendidikan di seluruh Kabupaten Berau, mulai dari PAUD, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK hingga SLB, baik negeri maupun swasta. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah dalam mempertimbangkan pemantauan kondisi cuaca, prediksi titik panas atau hotspot karhutla, serta data perkiraan konsentrasi PM2.5 Kabupaten Berau yang berada di angka 62,7 dan masuk indikator tidak sehat. Kebijakan ini juga disebut berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026.

Kita ke Penajam Pasir Utara, masih seputar karhutla. Kendala peralatan warnai pemadaman karhutla di Penajam Pasir Utara. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Penajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur dilakukan di sejumlah titik. Kondisi ini membuat tim satuan tugas harus membagi personil dan peralatan untuk menangani kebakaran di lokasi yang berbeda. Salah satu lokasi yang masih ditangani berada di Kampung Dayak Bukit Tengkorak, wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara IKN. Di lokasi ini, tim gabungan dari Kodim 0913 PPU, Yonif TP 826, dan Kedeputian Lingkungan Hidup OIKN masih melakukan pemadaman dan pendinginan. Kebakaran di kawasan tersebut sudah berlangsung selama sepekan terakhir dan meski api yang terlihat mulai berkurang, petugas masih menemukan bara yang tersisa di dalam semak dan batang pohon yang terbakar. Petugas juga harus menyisir lahan untuk mencari bara tersebut sebab titik yang terlihat sudah padam belum tentu benar-benar bebas dari bara api. Personil bergerak dari satu bagian lahan ke bagian lainnya untuk menghentikan kepulan asap. Di lokasi, Satgas saat ini mengandalkan satu unit mobil pemadam dari Yonif TP 826. Untuk bagian lahan yang tidak dapat dijangkau selang pemadam, petugas menggunakan jet shooter.

Pangan Kabupaten Paser diyakini mampu menekan ketimpangan harga pangan antara wilayah desa dan perkotaan di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kehadiran program tersebut merupakan upaya DKP Paser untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya wilayah pedesaan yang selama ini merasakan adanya kesenjangan harga pada Selasa hari ini. Kepala DKP Paser menegaskan, program ini akan memastikan masyarakat desa mendapatkan akses pangan dengan harga yang sama seperti di kecamatan. Seperti di pusat kota Tanah Grogot, beras SPHP, kemudian juga minyak dan gula mudah didapat sesuai harga eceran tertinggi. Ya, pendengar dan pemirsa, dikatakan melalui roda pangan, kios desa akan dimanfaatkan dan direvitalisasi untuk menjadi outlet distribusi pangan yang bekerja sama dengan Perumbulok Kancap Paser. Arfa mengatakan hal ini dihadirkan bukan sekedar menyalurkan, namun memastikan komoditas benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa. Program ini akan menghadirkan satu harga pangan di desa-desa. Arfa menuturkan keterjangkauan harga pangan adalah tanggung jawab pemerintah. Terlebih ada banyak masyarakat yang mempertanyakan soal harga mahal, sehingga menjadi aib bagi DKP Paser jika tidak melakukan langkah penanganan. Hadirnya program roda pangan tersebut dikatakan juga menjadi instrumen untuk mencegah inflasi di desa dengan pendistribusian pangan yang lancar, harga stabil, dan pasokan terjaga. Selain masyarakat, pendengar

pendengar dan pemirsa, pukul 11.20 menit waktu Indonesia Tengah, Anda masih bersama kami di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur. Kita ke informasi seputar 3 pelaku pembakaran lahan diproses, polisi ingatkan bahaya api di Sangatta, Kutai Timur. Informasi-informasi ini masih kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak selalu berakhir dengan pemadaman api. Di Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur, kepolisian kini menempuh proses hukum terhadap dugaan pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja. Sebanyak 3 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pembakaran lahan tengah diproses. Dari 3 perkara itu, 2 pelaku telah ditahan, sementara 1 kasus lainnya masih berada dalam tahap penyidikan. Kapolsek Sangatta Utara AKP Bambang Eko mengatakan penindakan tersebut menjadi respon atas meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Meski proses hukum tetap dilakukan, Bambang menegaskan penindakan bukan tujuan utama yang diharapkan kepolisian. Menurutnya pencegahan bersama jauh lebih penting agar api tidak muncul dan meluas hingga menimbulkan dampak yang lebih besar. Kerjasama masyarakat, kelompok tani, relawan, TNI, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait pun diharapkan menjadi kekuatan utama dalam menjaga Sangatta Utara dari ancaman karhutla. AKP Bambang Eko menyampaikan 3 laporan polisi tersebut berkaitan dengan dugaan pembakaran lahan secara sengaja. 1 perkara pertama telah berujung pada penahanan pelaku. Pelaku dalam perkara kedua juga telah ditahan. Sementara perkara ketiga yang terjadi di Sangatta Utara telah memasuki proses penyidikan. Disampaikan Bambang ada 3 LP terkait pelaku tindak pidana pembakaran lahan dengan sengaja. Yang pertama sudah ditahan, yang kedua juga ditahan, dan yang ketiga masih dilakukan penyidikan juga proses yang di Sangatta Utara. Penindakan tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi pemilik maupun pengelola lahan agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kepolisian mengingatkan dan juga kepada seluruh pihak, pembakaran dalam skala kecil tetap berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas, terutama ketika vegetasi berada dalam kondisi kering dan angin bertiup kencang. Daun-daun kering dapat menjadi media yang mempercepat penyebaran api ke lokasi lain. Karena itu, pencegahan dini menjadi penting untuk menghindari dampak karhutla, termasuk sebaran api yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Kita ke kemarau picu intrusi air laut, PDAM Samarinda tetapkan status waspada dan pangkas operasional 5 IPA. Musim kemarau panjang yang dipicu oleh fenomena iklim El Nino kini mulai berdampak serius terhadap ketersediaan air bersih di Kota Samarinda. Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda resmi menetapkan kondisi waspada menyusul melonjaknya kadar klorida pada sumber air baku utama warga, yakni Sungai Mahakam. Fenomena intrusi air laut yang bergerak naik masuk aliran Sungai Mahakam membuat kualitas air baku mengalami penurunan yang signifikan. Guna menjaga kualitas air olahan agar tetap aman serta melindungi infrastruktur pengolahan, Perumda Tirta Kencana mengambil langkah darurat berupa pengurangan jam operasional produksi dan pembatasan distribusi air bersih kepada masyarakat pelanggan secara terbatas. Langkah penyesuaian dan pembatasan jam operasional tersebut terpaksa diterapkan pada 5 instalasi pengolahan air vital yang menginduk pada sumber air baku kawasan pesisir sungai. Adapun daftar IPA yang

terdampak meliputi IPA Bantuas, IPA Palaran, IPA Pulau Atas, IPA Kalhol, IPA Sungai Kapih. Pengurangan jam operasional di kelima instalasi ini dipastikan bakal mempengaruhi tekanan serta durasi pengaliran air bersih ke rumah-rumah warga di wilayah sekitarnya. Untuk meminimalkan dampak krisis air di tengah masyarakat, Perumda Tirta Kencana merilis 5 poin instruksi dan panduan penanganan darurat yang perlu diperhatikan oleh masyarakat.

0: Ya, yang pertama adalah penyiapan terminal umum, di mana pengurus tempat ibadah seperti masjid dan musholah yang memiliki fasilitas tandon atau penampungan air berkapasitas besar dihimbau untuk segera mengoperasikan dan menyiagakan terminal umum air bersih bagi warga sekitar. Yang kedua, pembersihan endapan tandon. Sebelum diisi penuh saat pasokan air masih mengalir, pengelola terminal umum diminta untuk membersihkan endapan atau sedimen di dasar bak penampungan terlebih dahulu agar kualitas air tetap terjaga. Yang ketiga, posko air minum dan masak. Sebagai bentuk pelayanan darurat, Perumda Tirta Kencana menyiagakan terminal IPA di lokasi IPA Palaran dan IPA Pulau Atas yang siap melayani warga sekitar untuk pengambilan air bersih khusus kebutuhan mendesak seperti minum dan memasak. Yang berikutnya adalah pengiriman air tangki terpusat bagi wilayah yang membutuhkan pasokan darurat melalui mobil tangki untuk pengisian terminal umum. Proses permohonan dan pendistribusiannya akan diatur secara sistematis di bawah arahan terpusat satuan tugas. Pihak Perumda Tirta Kencana menghimbau seluruh pelanggan khususnya yang berada di kawasan terdampak dan masih menerima aliran air untuk segera menampung air cadangan serta menghemat penggunaan air bersih selama periode krisis ini berlangsung. Untuk layanan pengaduan, Anda bisa menyampaikan aduannya di situs resmi seperti di www.perumdatirtakencana.id atau melalui WhatsApp pusat di 0811553536 atau melalui call center telepon di 0541208800 atau media sosial di Perumda Tirta Kencana. Nantikan informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta informasi penting lainnya di Warta Siang. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan,

Ya, pendengar dan pemirsa, pukul 11.32 menit waktu Indonesia Tengah, Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur masih akan kami sajikan di ruang dengar Anda. Informasi diantaranya, petani di Kabupaten Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur panen padi di tengah kemarau. Petani di Penajam Pasar Utara Provinsi Kalimantan Timur saat ini masih melakukan panen tanaman padi di atas lahan persawahan kisaran 242,5 hektar di tengah musim kemarau, dan diperkirakan panen tanaman padi tersebut berlangsung hingga Oktober 2026. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten PPU Gunawan mengatakan ada lahan sawah yang kekeringannya sedang hingga puso atau gagal panen saat kemarau berlangsung. Tercatat luas tanaman padi di PPU sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 6.969 hektar. Luas lahan pertanian tanaman padi yang kekeringan sedang terdampak musim sekitar 8 hektar di Kelurahan Waru dan 18,5 hektar di Desa Sesulu, serta puso atau gagal panen kisaran 5 hektar di Keluarga Waru dan 2,5 hektar di Desa Sesulu. Mengantisipasi gagal panen yang signifikan pada musim kemarau, dilakukan percepatan tanam padi dengan melakukan percepatan tanam agar sebelum atau saat puncak kemarau sudah ada yang panen. Ya, selain itu pendengar dan pemirsa, pemerintah PPU juga menyalurkan 20 unit pompa air pada lahan yang ada sumber air permukaan atau air tanah untuk mengatasi kekeringan. Terdata sementara hasil panen tanaman padi petani hingga Agustus 2026 sekitar 45.300 ton gabah kering giling. Dan rata-rata petani melakukan panen tanaman padi sekitar 3 hingga 5 ton per hektar per hari, dan dioptimalkan agar target panen tanaman padi 2026 sekitar 50.236 GKP dapat tercapai.

kita ke hujan mulai turun di Kalimantan. Kalimantan Timur masih dibayangi udara kabur. Kondisi cuaca di Kalimantan belum menunjukkan perbaikan yang merata. Setelah hujan mengguyur Balikpapan sehari sebelumnya, BMKG masih memperkirakan potensi udara kabur di Samarinda pada Selasa hari ini. Dalam pembaruan informasi cuaca yang disampaikan BMKG, Samarinda masuk dalam daftar wilayah yang berpotensi mengalami udara kabur bersama Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung. Sementara itu, Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan diperkirakan berpeluang diguyur hujan dengan intensitas ringan. Perkiraan BMKG Mifta Ali menjelaskan, kondisi cuaca tersebut dipengaruhi aktivitas atmosfer yang mendorong pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Peningkatan pembentukan awan dipicu oleh keberadaan daerah konvergensi dan konfluensi yang terpantau di berbagai wilayah perairan dan atmosfer Indonesia. Ya, pendengar dan pemirsa, untuk diketahui daerah konvergensi terpantau memanjang dari perairan Barat Aceh hingga pesisir Barat Aceh, Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Banda, serta Papua Tengah hingga Papua. Sementara daerah konfluensi terdeteksi di Selat Malaka bagian utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi hingga wilayah utara Papua. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah, termasuk di Kalimantan Selatan yang diperkirakan mengalami hujan ringan. Di wilayah Kalimantan lainnya, BMKG juga memperkirakan hujan ringan berpotensi terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, kemudian Kalimantan Tengah. Adapun Tanjung Selor, Kalimantan Utara, berpotensi mengalami hujan disertai petir. Perbedaan kondisi cuaca antar daerah menunjukkan distribusi kelembaban dan dinamika atmosfer di Pulau Kalimantan masih belum merata. Sebelumnya, BMKG Balikpapan melaporkan hujan ringan hingga sedang yang mengguyur seluruh wilayah kota Balikpapan pada Senin kemarin merupakan fenomena alam yang dipicu aktivitas gelombang Calvin. Fenomena itu meningkatkan potensi pembentukan awan hujan setelah Kalimantan Timur mengalami periode cuaca panas dan kering sejak Juli 2026 lalu, dan meski demikian potensi udara kabur di Samarinda ternyata menunjukkan kualitas atmosfer di sebagian wilayah Kalimantan Timur yang masih belum sepenuhnya pulih, terutama di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah daerah. BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca resmi, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan maupun kelompok rentan yang sensitif terhadap penurunan kualitas udara.

Ya, informasi dari Kalimantan Utara juga masih kami dominasi seputar karhutla. Kita awal informasi dari Tanjung Selor dengan informasi karhutla lumpuhkan sekolah. Ketua DPRD Kaltara desak APH tindak tegas pelaku dan korporasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mendesak aparat penegak hukum, instansi resmi seperti kepolisian dan kejaksaan yang berwenang menindak pelanggaran untuk mengusut tuntas dalang di balik kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini diambil menyusul bencana asap tahunan yang kian mengkhawatirkan hingga melumpuhkan aktivitas sekolah serta melambatkan roda perekonomian daerah. Ketua DPRD Kaltara Ahmad Jufri mengutuk keras tindakan pembakaran hutan dan lahan, meminta proses hukum berjalan transparan tanpa tebang pilih atau perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu. Ketegasan itu ditekankan menyasar seluruh entitas, mulai dari perorangan hingga skala korporasi perusahaan besar berbadan hukum seperti perkebunan kelapa sawit dan industri perkayuan. Selain menuntut taring penegakan hukum, Dewan juga mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk mengambil langkah taktis yang lebih proaktif di lapangan guna meredam dampak kabut asap. Ketua DPRD Kaltara juga menegaskan bahwa payung hukum terkait pelanggaran karhutla sudah sangat jelas. Oleh sebab itu, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, termasuk korporasi besar seperti perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun industri perkayuan. Pada kesempatan itu, Ahmad Jufri juga mengingatkan agar APH tidak segan-segan dalam memproses dugaan pelanggaran hukum terkait karhutla. Tindakan tegas dari aparat dinilai menjadi kunci utama untuk memberikan efek jera agar bencana serupa tidak menjadi agenda tahunan di Kalimantan Utara. Ya, dikatakan selain menyoroti penegakan hukum, DPRD Kaltara juga mendesak BPBD untuk bergerak lebih proaktif di lapangan. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat kabut asap karhutla sudah sangat meresahkan dan merugikan masyarakat luas. Dampak buruk itu tidak hanya sebatas kerusakan lingkungan, tetapi juga mengganggu sektor pendidikan hingga roda perekonomian daerah.

0: Informasi masih dari Kalimantan Utara, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi seputar waspada penularan flu Singapura di Malinau. Dinas Kesehatan perketat pengawasan Faskes. Ya, dari Kabupaten Malinau, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Malinau menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan untuk memperketat pengawasan terhadap ancaman lonjakan kasus flu Singapura. Langkah mitigasi ini difokuskan untuk melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak di bawah usia 10 tahun dan balita, dari potensi penularan yang tergolong masif. Guna mencegah timbulnya kejadian luar biasa, status timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis, seluruh puskesmas hingga rumah sakit kini disiagakan untuk memperkuat lini deteksi dini. Langkah pencegahan tersebut dipertegas melalui edaran resmi DKPPKB Malinau yang menginstruksikan respon cepat di seluruh fasilitas kesehatan. Kepala Dinkes Malinau Yuli Triana menekankan bahwa kewaspadaan tinggi sangat diperlukan mengingat pola penyebaran infeksi virus ini tergolong sangat agresif di kalangan anak-anak. Ya, HFMD merupakan penyakit infeksi yang dapat menular melalui kontak dengan penderita maupun melalui droplet, percikan cairan saluran pernafasan saat batuk atau bersin, dan benda atau permukaan yang terkontaminasi. Dirinya mengingatkan bahwa area aktivitas harian anak menjadi titik paling rawan transmisi hingga proses perpindahan atau penularan virus. Skema pengamanan disiapkan berlapis dengan membagi tugas operasional di tiap lini faskes. Puskesmas bertugas melacak kasus aktif di lapangan, sementara pihak RSUD dan Rumah Sakit Pratama disiagakan untuk penanganan klinis pasien bergejala berat. Orang tua diminta mengenali tanda khas flu Singapura yang diawali demam serta luka sariawan nyeri di rongga mulut hingga anak sulit makan dan minum. Gejala ini kemudian disusul kemunculan lenting atau bintik kemerahan pada telapak tangan serta tapak kaki anak. Warga dihimbau tegas tidak membawa balita yang bergejala flu Singapura ke posyandu agar tidak menulari bayi lain, dan anak yang sakit juga harus diliburkan dari sekolah dan segera dibawa ke faskes terdekat untuk penanganan medis. Ya, baik pendengar dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
1: Bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
6: asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
7: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
8: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
9: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
10: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya,

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM kembali di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Utara. Jarak pandang terbatas akibat asap di Malinau, penjualan masker eceran pagi hari meningkat. Laju kendaraan di Jalan Poros Kabupaten Malinau melambat pada Senin pagi kemarin akibat jarak pandang terbatas yang dipicu oleh pekatnya selubung kabut alami bercampur asap. Kondisi udara yang menyisakan aroma sangit dari sisa kebakaran hutan dan lahan bencana kebakaran di area vegetasi tersebut memaksa para pengendara menyalakan lampu utama kendaraan demi menjangkau jarak pandang aman. Meski kepekatan partikel belum sampai melumpuhkan aktivitas warga, dampak fenomena udara bercampur asap tipis ini langsung memicu lonjakan permintaan alat pelindung pernafasan di sejumlah toko kelontong. Situasi itu dimanfaatkan para pemilik toko kelontong di kawasan Malinau Hulu hingga Malinau Barat untuk menata ulang posisi produk penutup hidung dan mulut tersebut agar lebih mudah terjangkau pembeli. Peningkatan penjualan perlengkapan pelindung pernafasan tersebut didominasi oleh transaksi secara eceran pembelian barang dalam jumlah satuan kecil yang marak terjadi menjelang jam masuk kerja dan sekolah. Keadaan ini memicu keramaian di toko kelontong berkah milik Hasan, warga Malinau Hulu. Kotak-kotak masker medis yang beberapa bulan terakhir hanya tersimpan di rak terbawah kini dipajang persis di samping toples permen depan meja kasir. Bagi Hasan, ramainya pembeli masker beberapa hari terakhir mengingatkan pada masa pandemi COVID-19 dulu. Bedanya, kali ini orang membeli bukan karena takut terkena razia masker, melainkan karena mata antisipasi terhadap dampak negatif partikel kabut asap di jalan. Soal harga, Hasan mengaku tidak aji mumpung menaikkan harga dagangannya. Saat ditanya apakah masker biasa tersebut ampuh menyaring partikel asap, Hasan juga mengangkat bahu. Dan di mana kondisi yang sama juga dirasakan Suri, pemilik toko kelontong di kawasan Malinau Barat. Dirinya mengaku ada peningkatan angka penjualan, namun permintaan masih tergolong normal dan tidak sampai mengakibatkan harga tergerak. Di tengah kondisi udara pagi Malinau yang masih menyisakan partikel asap, masker seharga Rp3.000 jadi pilihan paling praktis untuk warga untuk sekedar meredam paparan udara saat beraktivitas di jalanan. Demikian informasi seputar Kalimantan Utara, pendengar dan pemirsa. Kita ke informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Ya, namun sebelumnya kami hadirkan pengamat meminta audit SPBU dan Pertamina buntut antrian panjang BBM subsidi di Kalimantan Timur. Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi masih terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Kondisi ini menjadi sorotan karena persoalan antrian muncul dengan pola berbeda, mulai dari kendaraan kuota, gangguan pasokan, hingga dugaan penyalahgunaan distribusi. Antrian Pertalite dan Biosolar dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU di Balikpapan, Samarinda, dan Berau. Kondisi di lapangan bahkan memuat sebagian pengendara harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Pengamat ekonomi Universitas Mula Warman Purwadi menilai persoalan tersebut perlu ditangani melalui evaluasi menyeluruh dan meminta pemerintah tidak sekedar menambah pasokan tetapi mengaudit tata kelola distribusi BBM bersubsidi dari tingkat Pertamina hingga SPBU. Menurutnya, pemeriksaan tidak seharusnya hanya dibebankan kepada pengelola SPBU. Pertamina Patraniaga di wilayah Kaltim perlu diaudit untuk memastikan proses penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai kuota dan kebutuhan di lapangan. Untuk di Balikpapan, antrian Pertalite dan Biosolar masih terlihat di sejumlah SPBU, salah satunya di SPBU MT Haryono. Antrian kendaraan dilaporkan mengular sangat panjang pada malam hari hingga mencapai kawasan depan Migacoan dan Lampu Merah BDS. Kondisi itu terjadi di tengah penerapan aturan baru jam operasional pembelian Pertalite bagi kendaraan roda 4 yang dibatasi pukul 22.00 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Persoalan tersebut salah satunya berkaitan dengan keterbatasan kuota Pertalite untuk 2026. Iya, khususnya di Balikpapan, dan panjang antrian berdampak terhadap arus lalu lintas karena kendaraan yang menunggu pengisian memanfaatkan badan jalan di sekitar SPBU. Kita ke potensi PAD DAS Mahakam, nilainya bisa menembus triliunan. Daerah aliran Sungai Mahakam dinilai menyimpan potensi ekonomi yang besar untuk memperkuat pendapatan asli daerah PAD Kalimantan Timur. Aktivitas ekonomi di kawasan ini tidak hanya bertumpu pada aliran sungai, tetapi mencakup kawasan dari hulu hingga muara. Anggota Komisi 2 DPRD Kaltim Muhammad Husni Fahrudin menyebut sejumlah perusahaan telah memanfaatkan kawasan Das Mahakam sebagai sumber penghasilan dengan nilai ekonomi yang sangat besar. Kondisi ini menjadi gambaran bahwa kawasan Mahakam memiliki ruang pengembangan ekonomi yang luas jika dikelola secara terarah. Dirinya menyebut potensi tersebut tersebar pada banyak sektor, mulai dari ekowisata, transportasi air, pembangkit listrik tenaga air, pertambangan, kawasan lainnya, kemudian perikanan hingga wisata pesut. Potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya dikembangkan sebagai sumber penerimaan daerah. Demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Dan Anda bisa terus mengikuti informasi-informasi hari ini di pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI Jakarta, pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah bersama Berita Indonesia Live, dan pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda. Anda juga bisa mengikuti program-program hiburan lainnya di RPD Kutim untuk hari ini hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi untuk semua pendengar dan pemirsa yang sudah bergabung bersama kami menyimak informasi di Warta Siang di live TikTok RPD Kutim dan juga di rpd.kutetumberkap.go.id, 99.4 FM dan berbagai atau sejumlah platform RPD Kutim lainnya. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, aman diri, kita bisa. Sampai jumpa.
2: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
3: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
4: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. from Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD Kutim.

0: Clayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, gak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
5: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
3: Loh, emangnya kenapa?
5: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
3: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
5: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
3: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
6: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
5: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
6: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Islam sangat menganjurkan kepada segenap umatnya agar mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dan melarang mereka meminta-minta. Pekerjaan apa saja yang halal jauh lebih baik daripada meminta-minta. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La an ya'khudha ahadukum ahbula thumma ya'ti al-jabal fayati bihuzmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khayrun lahu min an yas'ala an-nas a'tawhu aw mana'uhu."
0: Jika salah seorang kalian mengambil tali temaliknya untuk mengikat kayu, lalu ia pergi ke gunung dan pulang dengan memanggul seikat kayu bakar di punggungnya, lalu menjualnya, dengannya Allah melindungi kehormatannya, maka hal itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau ditolak permintaan.

0: dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

BD Gutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RPD Gutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya. Kita ketemu lagi di program Sapa Kutim. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya, boleh ikutan bergabung bareng Novani. Dan kita ketemu lagi di edisi hari ini, tepat di hari Selasa ya, 8 September 2026. Dan pendengar, selama kurang lebih dua jam ke depan ya, kebersamaan kita di program Sapa Kutim, 1,5 jam untuk request ya di program Sapa Kutim, dan kurang lebih 30 menit ya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan kebersamaan kita berakhir di pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah atau di jam 3 sore hari nanti. Oke, baik pendengar, di program Sapa Kutim boleh ya buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam. Tentunya lagu-lagu yang bisa di request di program Sapa Kutim adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara. Silakan buat Anda tentunya yang ingin ikutan bergabung kembali di nomor 0811-5811-63. Oke, sekali lagi buat para pendengar setia RPD Kutim yang ingin ikutan bergabung ya, request lagu dan juga kirim-kirim salam di program Sapa Kutim, bisa mengirimkan requestannya di 0811-5811-63. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang terlebih dahulu ya buat Anda semuanya tentunya. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan kita sudah berada di menit 18 ya, pendengar, lepas dari pukul 13 untuk saat ini. Kembali Novani mengucapkan terima kasih juga atas kesetiaan Anda pendengar tentunya yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Yeah. Dan mengawali jumpa kita ya di program Sapa Kutim, sudah ada beberapa lagu tadi yang kita dengarkan bersama-sama. Dan tentunya buat Anda semuanya nih pendengar ya, sekali lagi yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh ya lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara. Lagu-lagu Korea juga boleh, asal bukan lagu-lagu dangdut, kemudian atau lagu Malaysia. Itu nggak boleh ya di request di program Sapa Kutim. Jadi hanya lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 90-an deh ya. Ya, bisa langsung ikutan bergabung bareng Novani di program Sapa Kutim tentunya. Dan kembali di 0811-5811-63. Oke, langsung aja Novani bacakan satu requestan nih yang sudah masuk ya di pesan WhatsApp kita di 0811-5811-63. Oke, langsung aja Novani bacakan. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Novani. Ini dari Nana di Gang Dayung, mau request lagu Dewi Dewi, Dokter Cinta. Salam sukses selalu buat RPD Kutim. Oke, baik, terima kasih kembali.

sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, next selanjutnya Novani bacakan dari Nana. Requestan selanjutnya, assalamualaikum Kak. Dari Lilis, ini di Gang Bayangkara, puterin ya lagunya Cinta Laura, Oh Baby. Makasih Kak, semangat siarannya. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Lilis, di Gang Bayangkara ya, yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim ya, untuk kesempatan siang hari ini juga. Dan lagu yang di request untuk hari ini ya, lagu dari miliknya Cinta Laura, Oh Baby. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Dan sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung, dan tentunya juga semangat selalu buat Lilis ya di kesempatan siang hari ini juga. Oke, baik berdengar di 99.4 FM. Dua requestan ya untuk sesi pertama sudah Novani bacakan tadi. Yang pertama atau perdana kita ya di program Sapa Kutim ada Nana di Teluk Lingga yang request lagu Dewi-Dewi ya, Dokter Cinta. Kemudian disusul ada requestannya Lilis ya di Gang Bayangkara yang request lagu dari miliknya Cinta Laura, Oh Baby. Oke, langsung aja deh Novani puterin ya lagu yang sudah di request di sesi pertama ini. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

Tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Badegar, terima kasih Anda masih tetap setia bergabung bersama kami ya di frekuensi 99.4 FM. Dan berdengar untuk kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 32 lepas dari pukul 13 siang ya untuk saat ini. Kita masih berada di program Sapa Kutim ya, dan masih berada di sesi pertama. Dan sebelumnya tadi dua requestan sudah Novani bacakan ya, dan juga sudah Novani puterin lagunya. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Nur dan juga Mbak Lilis ya, yang sudah ikutan bergabung request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya di kesempatan siang hari ini. Oke, ditunggu ya partisipasi yang lainnya tentunya ya buat teman-teman semuanya yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya, boleh banget ikutan bergabung. Buat Anda mungkin yang sudah gak asing lagi dan nge-save nomor RBD Kutim, langsung aja ya nge-chat kita di di pesan WhatsApp ya. Dan bagi Anda pendengar mungkin yang baru aja akan ikutan bergabung, jangan lupa di-save nomor kita terlebih dahulu tentunya ya, di 0811-5811-683. Oke, sekali lagi di 0811-5811-683. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat ya, walaupun cuaca panas di luar sana. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda semuanya, terutama buat Anda mungkin yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan pastinya ya. Tadi sempat gerimis gak sih di Kota Sangatta ya, akan tetapi tidak terlalu apa ya, hujannya ya tidak terlalu lama gitu ya, dan tidak terlalu deras juga, akan tetapi ada sedikit gerimis gitu ya, gerimis-gerimis kecil khususnya di Jalan Sulawesi ini. Gimana untuk di daerah-daerah lainnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur, terkhusus ya di wilayah Kabupaten Kutai Timur Kota Sangatta ya untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda walaupun cuaca panas ya. Tetap semangat dan pastikan tubuh Anda pendengar tetap terhidrasi dengan baik. Berbanyak minum air putih pastinya, dan selalu menggunakan masker pendengar ya, ketika Anda mungkin akan beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Dan buat Anda pendengar mungkin yang sedang berkendaraan juga diharapkan selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Bagi ada pengendara roda 2, pastikan untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga menggunakan sabuk pengaman. Dan pastikan juga membawa surat-surat kelengkapan Anda, baik itu SIM dan juga STNK. Dan pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan beberapa himbauan lainnya nih, khusus bagi pengguna kendaraan ya, khususnya roda 2 ya. Agar tidak terlalu ngebut ya dalam berkendaraannya, kurangi batas kecepatan kendaraan Anda pendengar ya, terlebih buat Anda mungkin yang akan melewati gang-gang atau jalanan yang kecil gitu pendengar ya, jangan terlalu ngebut-ngebut. Dan pastikan juga tidak menggunakan handphone ya ketika Anda sedang berkendaraan ya, karena memang takutnya saja ketika Anda sedang menggunakan handphone di saat Anda sedang berkendaraan, jadinya kita tidak terlalu fokus gitu pendengar ya dalam berkendaraan. Jadi ada baiknya buat Anda mungkin yang ketika Anda menerima telepon gitu ya, bisa untuk berhenti sejenak ya. Dan buat Anda mungkin juga yang akan melakukan perjalanan jauh, ini juga pastikan kondisi tubuh tetap fit ya, tidak mengantuk ya ketika Anda sedang berkendaraan, terutama sedang berkendaraan nih pendengar ya.
Kemudian jangan melawan arus ya. Ini mungkin terlebih buat Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor nih ya. Masih sering ya terlihat di luar sana, khususnya pengguna sepeda motor ya, atau roda 2 gitu ya, yang melawan arus gitu pendengar ya. Ada baiknya jangan melawan arus, dan pastikan juga untuk selalu mengikuti aturan rambu-rambu lintas yang ada tentunya ya pendengar. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya. Satu requestan yang sudah masuk nih di 0811-5811-683. Oke, langsung aja Novani bacakan ya requestan selanjutnya. Ya, selamat siang, Sapa Kutim. Halo, ini Mira di Bukit Pelangi. Mau request lagu Naikila, MMG. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga buat Mira ya, Mira di BP atau Bukit Pelangi nih ya, yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan lagu yang di request ya adalah lagu dari miliknya Naikila ya. Naikila MMG ya, My Main Gue. Waduh, lagunya gaul banget nih ya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung buat Mira, dan lagunya juga ditunggu aja. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, untuk sesi pertama ya ditutup oleh requestannya Mbak Mira. Mbak Mira di BP yang request lagu dari miliknya Naikila, dan Novani akan kembali untuk Anda tentunya. Kita masih berada di program Sapa Kutim. Dan buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget ya langsung ikutan bergabung di 0811-5811-683. Dan kita ketemu lagi di sesi kedua nanti tentunya ya, setelah jeda berikut ini. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Ya, ROPD ku tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergar kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Ku Tim untuk edisi siar hari ini ya, Selasa 8 September 2026. Oke, baik, bergar untuk saat ini kita sudah berada di sesi kedua. Dan Novani ucapkan terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung tadi ya. Tadi ada Mbak Mira, kemudian juga ada Mbak Nur dan juga Mbak Lilis ya, yang sudah ikutan bergabung untuk sesi pertama. Dan oke, kita masuk ya di sesi kedua di 0811-5811-683. And shorty got the twinkle in the eye. Oke, baik, bergara di 99.4 FM. Langsung aja Novani bacakan satu requestan ya yang sudah masuk di pesan WhatsApp di 0811-5811-683. Assalamualaikum, Sapa Ku Tim. Selamat siang Mbak Novani. Ini dari Via di Teluk Gelingga. Boleh request lagunya Coklat, judulnya Salah. Salam-salamnya buat semua pendengar RPD Ku Tim aja, dan buat Mbak Novani, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat siang juga buat Via. Via di Teluk Kelingga ya, yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Ku Tim nih ya. Oke, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Coklat ya, Salah ya. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih dan tetap semangat juga buat Via ya untuk kesempatan siang hari ini juga pastinya ya. Oke, baik, bergar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683 buat yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya di kesempatan siang hari ini ya. Novani masih menunggu partisipasi Anda semuanya tentunya. Dan oke, langsung aja Novani bacakan. Mat siang Al dan kakak penyiar. Halo, ini Popon lagi. Ini Popon lagi di Sangatta. Mau request lagu Niji, Rahasia Hati. Salam semangat aja untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga ya buat Popon ya. Popon yang katanya lagi ada di Sangatta ya. Oh, memang Popon bukan asli orang Sangatta gitu ya maksudnya ya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Ku Tim ini buat Popon ya. Untuk requestannya adalah Niji ya, Rahasia Hati. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Dan pastinya juga salam semangat juga buat Popon ya di kesempatan siang hari ini. Oke, baik, bergar di 99.4 FM. Dua requestan ya sudah Novani bacakan untuk sesi kedua kita di program Sapa Ku Tim di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 51 lepas dari pukul 13 siang untuk saat ini. Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan masih semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas maupun pekerjaannya untuk hari ini. Ya, berikan seperti biasanya juga, tepat di pukul 14.00 atau jam 2 siang nanti yang hanya tinggal beberapa menit saja, kita akan bergabung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi kita jeda ya selama kurang lebih 30 menitan gitu, berikan ya untuk bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan
Pastinya setelah RRI Pro 3 Jakarta, buat teman-teman yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, tentunya ya masih bisa untuk ikutan bergabung walaupun relay berlangsung ya. Anda masih bisa mengirimkan requestannya melalui pesan WhatsApp ya di 0811 5811683. Oke, satu requestan lagi Novani bacakan ya yang sudah masuk nih. Sapa Kutim, selamat siang. Hai, aku email di Inpress, mau dengerin lagu Celine Dion, To Love You More. Lagunya buat yang lagi menikmati waktu siangnya aja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Dan selamat siang juga ya buat Mel ya, email di Inpress nih ya, yang sudah ikutan bergabung juga ya di program Sapa Kutim di kesempatan siang hari ini. Dan lagu yang di request masih sama ya, Celine Dion, To Love You More. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Tetapi sepertinya untuk sesi kedua ini hanya sepertinya hanya satu atau dua lagu nih. Nanti akan kita lihat gitu ya durasi lagunya. Jadi kemungkinan untuk yang belum sempat diputarin ya di sesi kali ini, Novani akan puterin setelah jeda ya, selesai jeda bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta ya. Oke, baik pendengar, dan tadi terima kasih buat email ya, email di Inpress ya yang sudah ikutan bergabung juga di program Sapa Kutim ya. Selamat menikmati waktu siangnya juga tentunya ya buat email di Inpress ya. Gak apa-apa ya buat email ya, mungkin bisa ditunggu gitu lagunya ya, sambil menikmati waktu siangnya juga pastinya ya. Oke, Celine Dion, To Love You More. Oke, kita save terlebih dahulu tentunya ya. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM, untuk sesi kedua ya, tiga requestan sudah Novani bacakan dan akan segera Novani puterin ya. Dan kemungkinan hanya satu lagu ya yang bisa Novani puterin untuk sesi kedua ini, dan dua lagu nanti akan menyusul ya setelah selesai bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Oke, langsung aja pendengar ya di semua 9.4 FM di kesempatan siang hari ini. Langsung aja kita dengerin lagu ya, Coklat dengan judul Salah, yang sudah di request oleh Mbak Fia di Teluk Lingga tentunya ya. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM, sekali lagi buat Anda yang ingin ikutan bergabung bersama dengan Novani tentunya di program Sapa Kutim, bisa langsung ikutan ya. Walaupun relay sedang berlangsung, Anda masih bisa mengirimkan requestannya di 0811 5811683.

saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan.
1: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesawatnya kan di cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup.

Pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial atau bansos beras hingga Desember 2026. Sementara Bandara Soekarno-Hatta sudah kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada hari ini.

KPK mengungkap mobil Mercedes-Benz CLE 200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu, Vina Lady Anggraini, juga didapatkan dari pemberian pihak swasta. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026, saya Risi Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial atau bansos beras hingga Desember 2026. Bantuan beras diberikan sekaligus dengan total 30 kg dan disampaikan laporan lengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial bansos pangan beras dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Rencananya bantuan beras 30 kg untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember tahun 2026. Bantuan diberikan sekaligus penjelasan Menteri Erlangga kepada
2: wartawan media cetak, di Istana Presidenan
1: Jakarta.
2: Kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok saat miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
3: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimnya derapel bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo lagi. Tapi langsung 30 kilo dikirim langsung. Agar Bulog membanjiri pasar masyarakat beras. Nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo tidak. Dikirim sekaligus 30 kilo. Desil 1 sampai desil 4 yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
1: Ya, bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan melanjutkan program-program tersebut pada saat ini hingga Desember 2026. Kita ke informasi lainnya, kali ini Bandara Soekarno-Hatta yang kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau pada hari ini. Aktivitas penumpang juga mulai terlihat di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta berikut ini. Selengkapnya ada Hana Syarif. Hana?
4: Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan setelah sebelumnya ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Adapun kondisi tersebut mulai dirasakan para penumpang yang sebelumnya terdampak penutupan bandara dan kini dapat kembali melanjutkan perjalanan. Salah satunya ialah Vira, penumpang asal Medan yang sempat mengalami pembatalan penerbangan saat hendak melakukan perjalanan dari Semarang menuju Medan. Ia mengatakan penerbangan dari Semarang pada Minggu siang dibatalkan karena Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup. Untuk tetap melanjutkan perjalanan, ia kemudian membeli tiket baru dan memilih rute melalui Yogyakarta sebelum akhirnya kembali transit di Bandara Soekarno-Hatta.
5: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesawatnya kan di-cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih masih sesuai jadwal. Aku udah panjang sih sebenarnya via Jogja kami, jadi nginep di hotel bandara, dari Jogja transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih, Instagram kan ada aplikasi, apa ininya yang bandara ya, jadi itu aja update aja terus.
4: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Dudi juga mengatakan, maskapai wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sebelum penerbangan, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektur Otoritas Bandara.
6: Pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data ya, yang diperoleh dari BMKG dan juga dari Volcanic Ash Advisory Center yang berada di Darwin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
4: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu Vina Lady Anggraini dan didapatkan dari pemberian pihak swasta. Mobil ini diketahui diatasnamakan teman dekat Vina. Kita simak laporan dari Hairul Umam berikut ini.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta pada saudara VLA.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu, Vina Lady Anggraini, diduga pemberian dari swasta. Mobil tersebut diketahui diatasnamakan teman dekat Vina, yaitu Rani Soraya, yang turut diperiksa penyidik KPK sebagai saksi perkara dugaan pengembangan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik memanggil Rani Soraya sebagai saksi untuk mendalami penggunaan namanya dalam kepemilikan mobil tersebut. Budi menyebut Rani diduga merupakan teman dekat Vina, namun KPK belum merinci lebih jauh keterlibatan Rani dalam dugaan pemberian mobil tersebut.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta pada saudara VLA, ya, dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Nah, di dalam pemeriksaan kali ini, dua pihak swasta ini didalami berkaitan dengan pemesanan dan pembayaran yang dilakukan oleh swasta saudara EBS, yang melakukan pembelian atas satu unit kendaraan roda 4 tersebut yang kemudian diberikan kepada saudara FLA, ya, di mana mobil itu diatasnamakan saudara RNS.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu, dinamikanya sangat dinamis. Ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Vina Lady sebelumnya telah diperiksa dua kali oleh penyidik dalam pengembangan perkara ini. KPK telah menyita rumah dan mobil yang diduga pemberian pihak swasta terkait pengerjaan proyek di Kota Bengkulu. Selain aset, KPK menduga terdapat aliran uang dari pihak swasta kepada Vina yang berkaitan dengan proyek di Kota Bengkulu. Kasus yang menyeret Vina merupakan pengembangan dari dugaan korupsi yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif M. Fikri Tobari, di mana KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik umum. Hingga kini KPK belum mengumumkan siapa tersangka dalam perkara ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Jampitsus menetapkan PT TPL sebagai tersangka kasus korporasi transfer pricing yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Kita ke gedung Kejaksaan Agung, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
1: Tim penyidik Gedung Muda telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing dan under invoicing oleh PT TPL kepada entitas perusahaan untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2025.
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan tersangka baru terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL TBK kepada entitas perusahaan tahun 2008 hingga 2025. Menurut Anang, penetapan tersangka tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan penyitaan sehingga didapatkan dua alat bukti baru yang cukup.
1: Penyidik telah melakukan serangkaian penyidikan, baik itu berupa pemanggilan, pemeriksaan, dan pendalaman terhadap saksi-saksi dan dokumentasi, juga barang bukti elektronik, serta ahli dan penghitungan kerugian negara telah menetapkan tersangka baru.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan PT TPL telah melakukan perbuatan pengurangan pembayaran pajak dari tahun 2008 sampai 2025 bersama dua tersangka yang berasal dari penyelenggara negara.
3: Bahwa perbuatan korporasi PT TPL bersama-sama dengan pejabat yang berwenang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, tim penyidik telah menetapkan korporasi PT TPL TBK sebagai tersangka.
2: Sebelumnya, penyidik Kejagung telah menetapkan dua tersangka dari unsur pegawai atau pejabat pajak dengan inisial BP dan SR. Kedua tersangka ini telah ditahan dan terus dilakukan pengembangan sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tenaga alih utama KSP Republik Indonesia, Abi Ismawan, mengingatkan seluruh pengelola dapur SPPG di wilayah Yogyakarta untuk memastikan agar seluruh prosedur operasional dapur SPPG sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Hal tersebut dikarenakan keamanan, pangan, dan mutu gizi bagi penerima manfaat program prioritas Presiden tersebut menjadi hal dasar yang tidak bisa ditawar. Dian Parwanto melaporkan langsung dari Yogyakarta.
1: Karena tugas KSP adalah mengawal dan meyakinkan program-program prioritas maupun program strategis nasional dapat berjalan.
2: Kantor Staf Presiden KSP RI meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sorosutan 3 dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh alur produksi hingga penyajian makanan dari SPPG hingga ke sekolah memenuhi standar kebersihan dan gizi, sekaligus mengantisipasi agar kasus keracunan makanan yang belakangan kembali marak di berbagai daerah tidak terulang terutama di DIY. Tenaga ahli utama KSP RI Abi Ismawan mengatakan, dari hasil peninjauan SPPG diketahui mekanisme pelaksanaan dapur sudah sesuai dengan standar operasional prosedur mulai dari memasak hingga pengemasan. Abi juga memberikan penekanan bagi seluruh pengelola dan kepala dapur agar tidak mengabaikan ketentuan yang sudah ditetapkan baik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Karena hal ini ditegaskannya merupakan dasar yang tidak bisa ditawar dan ketika ditemukan kelalaian bisa juga mengarah pada unsur pidana.
1: Untuk masalah terjadinya keracunan, sampai dengan saat ini kita kan selalu menyampaikan untuk dievaluasi. Sampai di mana perbaikannya, kalau memang masih ada kekurangan, nanti akan disempurnakan. Dan Pak Sudaryono sendiri kan sudah juga menyampaikan bahwa apabila itu ada kelalaian ataupun disengaja ataupun tidak sengaja, namanya kelalaian itu, selama itu masih mengandung unsur pidana, nanti akan diusut.
3: Berarti akan ada tersangka kalau ada pidana?
1: Kemungkinan itu, seandainya memang ada memenuhi hal-hal seperti itu.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan menyampaikan, koordinasi akan dilakukan terutama untuk penguatan dan pengawasan dalam pelaksanaan operasional dapur.
4: Kesehatan semua ada koordinasi dan tadi juga sudah kita sampaikan di dalam dengan Pak Agi, untuk kita lebih meningkatkan lagi koordinasi antara pemerintah kota dengan SPPG, dan sehingga ini akan di wilayah masing-masing kita lebih termonitor, itu lebih dengan lebih bagus, kita juga lebih tahu.
2: Dengan pengawasan yang diperkuat dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, pelaksanaan program MPG di Kota Yogyakarta diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjamin makanan yang aman dan layak dikonsumsi. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengusulkan tambahan dana siap pakai sebesar Rp5.676 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk memperkuat penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sarotin Aljana menyampaikan informasi lengkapnya. Saro.
5: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan.
6: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memaparkan perkembangan anggaran penanggulangan bencana yang dikelola selama periode 2022 hingga 2027. Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan, pada tahun 2026, BNPB memiliki anggaran rutin sekitar Rp1.05 triliun, ditambah dengan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan tersebut mencapai sekitar Rp26.8 miliar untuk pembangunan rumah rusak berat. BNPB telah menerima dana siap pakai atau DSP sebesar Rp4.62 triliun. Selain itu, BNPB juga sedang mengusulkan tambahan dana siap pakai kepada Kementerian Keuangan mencapai sekitar Rp5.67 triliun untuk mendukung penanganan kebencanaan tahun 2026.
5: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan, mungkin dalam waktu yang dekat ini kami mengusulkan sekitar 5.676.326.378.193 rupiah. Itu anggaran 2026. Sedangkan di anggaran 2025, dana rutin kami 1.177.308.181.000

0: Iya kan ada potensi di atas 5T gitu Pak untuk tahun ini gitu Pak.
1: Kita lihat sesuai dengan kebutuhan, asal nggak ngarang-ngarang aja kebutuhannya. Jadi pasti kalau untuk rencana treatmentnya beda.
0: Tapi ada sampai maksimalnya nggak sih Pak?
1: Nggak
0: Berapa
1: ada.
0: gitu untuk setiap tahun nggak ada?
1: Nggak ada kalau untuk rencana, apalagi kita bicara, mudah-mudahan nggak ada bencana lagi ya.
2: Untuk tahun 2027, BNPB memperoleh anggaran sekitar 1,003 triliun rupiah, serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi 126,2 miliar rupiah. Dengan demikian, total anggaran BNPB yang telah disetujui untuk tahun 2027 mencapai sekitar 1,13 triliun rupiah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sepuluh besar suara kencana RRI 2026 kategori pod.
4: Dan pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut adalah 10 besar hasil karya yang lolos ke babak utama.
3: RRI 2026, kategori podcast.
5: Papel Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
3: Yes. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
6: Ada beberapa anak yang kurang suka.
3: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
7: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
3: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
8: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
3: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
9: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
3: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
10: Yanglah dalahnya bila ayahnya ada.
3: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
11: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
3: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
12: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
3: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
13: Noksi melon.
14: Iya. Kalau
3: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
15: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
3: RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, kecerdasan buatan atau AI ternyata dapat menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia, sehingga perlu segera ditangani. Demikian disampaikan oleh Komisaris Tinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada hari Senin kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor Berita Antara. Turk bahkan menyampaikan pernyataan ini dalam sesi ke-63 Dewan HAM PBB. Ia juga menambahkan dan mengirim surat terkait hal tersebut kepada seluruh pengembang AI terkemuka dalam beberapa hari mendatang. Pada saat yang sama, Turk juga menyoroti bahwa hanya segelintir orang yang memiliki kekuasaan hampir tidak terbatas AI. Kita ke kabar olahraga, Indonesia mengirim 20 pebulu tangkis terbaik ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan terdiri dari 10 putra, 10 putri. Tim putra diperkuat Jonathan Christie, Alwi Farhan, Fajar Alfian, Leo Roli Karnando, dan juga teman-teman lainnya. Sementara tim putri ada Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, dan juga tim putri lainnya. PBSI bahkan menargetkan setidaknya 1 medali emas putri dari beregu putra dan ganda putra dengan Alwi Farhan yang bertekad untuk merebut emas.
1: Kita akan berjuang mati-matian dan berusaha untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Pertandingan bulu tangkis akan berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada jadwal nomor beregu 20 hingga 24 September.

Dan nomor perorangan 25 hingga 29 September, tim tersebut merupakan kombinasi pemain berpengalaman dan debutan. Persiapan matang juga dilakukan dalam menghadapi persaingan ketat di Asian Games Jepang.

Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saat lagi beragam informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

PD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergar kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim ya untuk edisi siar hari ini Selasa 8 September 2026. Oke, baik, bergar di 99.4 FM di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 39 ya, lepas dari pukul 14 siang ya untuk saat ini. Kembali Novani mengucapkan selamat siang menjelang sore ya untuk Anda semuanya tentunya. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan oke, baik, bergar untuk sesi kedua ya sudah kita lewati dan sudah Novani bacakan serta puterin ya lagu yang sudah request untuk sesi kedua tadi ya. Terima kasih buat Mbak Via, kemudian juga Popon dan juga email ya yang sudah ikutan bergabung untuk sesi kedua di program Sapa Kutim untuk hari ini. Dan oke, baik, bergar untuk sesi kali ini kita lanjut lagi ya memasuki sesi ketiga ya di 0811 5811 63. Boleh ya buat ada pergar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Oke, sebelumnya Novani mengucapkan selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya tentunya. Mudah-mudahan juga masih bersemangat. Dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa terselesaikan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar ya. Dan oke, baik, mendengar di 99.4 FM tersisa waktu kita ya untuk program Sapa Kutim kurang lebih berapa menit nih, 20 menit ke depan ya, hingga berakhir tuntas tepat di pukul 15.00 atau tepat di jam 3 sore hari nanti. Oke, langsung aja Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk nih ya di 0811 5811 63. Halo Sapa Kutim, dari Dian di Margo. Mbak mau request lagu dong, lagu Siapa Menyangka dari Glenn Samuel. Makasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Ya, terima kasih kembali buat Dian ya, Dian di Margo ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk sesi ketiga kali ini ya. Oke, lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Glenn Samuel ya, Siapa Menyangka. Oke. Oke, lagunya juga ditunggu aja nih ya buat Dian. Dan terima kasih juga sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim.

Okay, next selanjutnya Novani bacakan ya. Selamat siang menjelang sore, Kak Penyiar. Aku Ita di Mujur Jaya mau dengerin lagu I Love You 3000 dari Stephani Putri. Pokoknya salam semangat aja deh buat semuanya. Okay, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga. Selamat siang menjelang sore juga ya buat Ita ya di Mujur Jaya yang sudah ikutan bergabung juga di program Sapa Kutim untuk kesempatan saat siang hari ini juga tentunya. Dan lagu yang di request ya untuk hari ini lagu dari miliknya Stephani Putri ya, I Love You 3000 ya legasannya. Ya, Stephani Putri ya. Oke, katanya pokoknya salam semangat aja buat semuanya ya. Oke, baik, terima kasih juga ya, salam semangat juga buat Ita. Dan salam kenal ya buat Ita juga, Ita di Mujur Jaya ya, yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Lagunya juga ditunggu aja ya. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM, dua requestan untuk sesi ketiga kita ya. Langsung aja deh Novani puterin ya dua lagu yang sudah di request tadi. Ada Dian di Margo yang request lagu Glenn Samuel ya, Siapa Menyangka. Dan disusul requestannya Ita di Mujur Jaya yang request lagu I Love You 3000 ya dari Stephani Putri. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Ini dia, dan pastikan Anda pergar juga masih tetap setia bergabung bersama kami. Novani akan kembali setelah ini.

mengikuti 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, kembali di 0811-5811-683. Sebelumnya juga Novani ucapkan terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung tadi ya. Ada Dian dan juga Ita ya, yang sudah ikutan bergabung di program Sabaku Tim, dan lagunya juga sudah Novani puterin ya. Oke, saat ini kita sudah berada di sesi ketiga atau sesi terakhir ya di program Sabaku Tim. Langsung aja kembali di 0811-5811-683. Namun sebelumnya Novani akan menghadirkan informasi terkait laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Now it's getting real late. And shorty got the twinkle in the eye. Yeah. We do it big in the club. Oke, langsung aja Novani bacakan laporan kehilangan pertama berupa BPKB motor Honda dengan nomor polisi KT2265RFI atas nama Tesni Zerlin Nurhatati yang hilang atau terjajar di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0853-4839-3481 atas nama Tesni Zerlin Nurhatati, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2431RCC atas nama Sukmawati yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0812546888821 atas nama Santi Pabrianti, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Next, selanjutnya informasi kehilangan berupa surat keterangan penyerahan tanah perwatasan dengan nomor registrasi 592.11/214/Romawi1/2013 atas nama Suhima yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0858-1258-2873 atas nama Asngari, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya, STNK motor Honda dan SIM C dengan nomor polisi KT4960RH atas nama Abdul Supai, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0852-5437-9749 atas nama Abdul Supai, atau bisa datang langsung juga ya ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Next, selanjutnya informasi kehilangan berupa BPKB mobil Suzuki dengan nomor polisi KT8511RG atas nama Wela Santoso yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0852-4986-9937 atas nama Wela Santoso, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Next, selanjutnya laporan kehilangan berupa BPKB motor Honda dengan nomor polisi KT4491JJ atas nama Kabir Akas yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0812588417 atas nama Kabir Akas, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan terakhir berupa ijazah Madrasah Aliyah dengan nama sekolah Madrasah Aliyah Nurusa Adah Sangkulirang atas nama Alda Novia, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0853-4945-3542 atas nama Alda Novia, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja.
Oke, baik pendengar di 99.4 FM, demikian informasi terkait laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Dan kita kembali di 0811 5811 683. Selamat siang menjelang sore, Mbak penyiar. Halo Mbak, ini dari Bro di Suarga Bara. Mau request lagu Dewa 19, judulnya Kangen. Salam kangen buat warga Sangatta aja dan semangat buat mbaknya. Makasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga ya buat Bro ya, Bro di Suarga Baran nih ya, yang sudah ikutan bergabung lagi nih, lama enggak ikutan gabung ya. Ya, terima kasih sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim. Dan lagu untuk hari ini yang di request adalah lagu dari miliknya Dewa 19 ya, judulnya Kangen. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Bro ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik berdengar di 99.4 FM, akhirnya tuntas sudah ya kebersamaan kita di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Selasa ya, 8 September 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan pastikan juga Anda masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 ROPD Kutim 99.4 FM, saya Novan yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Radio Sasarnya. Sasara kasih main. Pagi cantik. Waduh, tuh muka.
1: Emang kenapa mukaku? Ada masalah, selot amat.
0: Muka kayak kelipat gitu.
1: Hah? Kelipat? Ngaca, mukamu tuh yang kelipat.
0: Lagi dapat ya.
1: Ya, lagi dapat. Dapat nasib buruk ketemu sama kamar.
0: Kurangi marah-marah, kawan. Karena marah-marah mudah membuat serangan jantung, stroke, depresi, serta menurunkan imun tubuh. Udahlah, santai-santai sambil nikmati kopi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Sasaraina.
2: Indonesia beragam suku dan budaya, dan itulah yang berbeda dengan negara lain. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya menghargai orang-orang yang berbeda suku dengan kita tanpa terkecuali. Itu yang kita terapkan sehari-hari di kehidupan kita. Anda bisa mendengarkan Radio Sasaraina dalam program Budaya Nusantara setiap hari Senin jam 18 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat, dan hari Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu jam 18 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mendapatkan informasi tentang budaya-budaya yang ada di Nusantara, dari berbagai masakan khas daerah hingga kebiasaan daerah-daerah yang ada di Nusantara. Dan juga Anda bisa memesan lagu-lagu daerah seperti Mentawai, Minang, Nias,
0: Radio Sasaraina.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.

Dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif.

0: Kedudukan salat dalam Islam sangat agung. Ia merupakan tiang agama dan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat juga merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Karena keagungan salat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada setiap orang tua agar mendidik anak-anak mereka untuk mendirikan salat. Kakek Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'."
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat, serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.

Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda, yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini Selasa 8 September 2026 diperingati sebagai Hari Literasi Internasional. Peringatan Hari Literasi Internasional sebagai peringatan pentingnya kemampuan membaca dan menulis bagi setiap individu di dunia. Nah, literasi dianggap sebagai fondasi utama dalam pendidikan, pengembangan diri, serta kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa hingga saat ini masalah buta huruf masih menjadi tantangan global karena berdasarkan data UNESCO, diperkirakan lebih dari 750 juta orang dewasa di seluruh dunia belum memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan baik. Pendengar LPPL Indonesia, bersama saya Hici Ramna Fitrianti dari LPPL Radio Sasaraina Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat sebagai radio host Berita Indonesia Live. Edisi hari ini akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah dan berbagai peristiwa penting hari ini. Dan mohon maaf atas keterlambatan waktu karena di studio kami sedikit ada gangguan teknis. Ya pendengar, inilah Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam berita Indonesia Live. Ada Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang akan melaporkan Bupati Barito Utara paparkan kondisi, resiko, dan respon dalam penanganan dan pencegahan karhutla di Barito Utara. Silakan Yayu Bahar laporannya.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar Bupati Barito Utara Haji Salahuddin memaparkan kondisi risiko respon serta kebutuhan dukungan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Utara. Paparan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi pencegahan dan penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah yang bertempat di Palangkaraya. Dalam paparannya, Bupati Salahuddin mengungkapkan bahwa hingga 31 Agustus 2026 tercatat sebanyak 182 kejadian karhutla dengan total luasan lahan terbakar mencapai 124,19 hektar. Sementara itu, berdasarkan pemantauan titik panas hotspot terdeteksi sebanyak 405 titik di wilayah Barito Utara yang menjadikan Barito Utara berada dalam status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, status siaga darurat karhutla tersebut telah ditetapkan selama 60 hari, terhitung mulai 1 Agustus hingga 29 September 2026. Sebagai langkah nyata pengendalian, pemerintah Kabupaten Barito Utara juga telah menerbitkan surat edaran nomor 100.3.4/1144/BPBD/8/2026 tentang instruksi larangan pembakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara. Bupati menjelaskan bahwa tekanan karhutla mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada bulan Agustus 2026. Pada bulan tersebut tercatat 192 hotspot, 102 kejadian karhutla, serta luasan lahan terbakar mencapai 50,16 hektar yang menjadikannya periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun 2026. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Barito Utara memfokuskan operasi penanganan pada sejumlah wilayah yang berisiko tinggi, yakni sebagai prioritas utama untuk kegiatan pencegahan dan deteksi dini. Di akhir pemaparannya, Bupati menegaskan bahwa penguatan pos lapangan dan sarana-prasarana di wilayah prioritas menjadi kunci penting untuk mempercepat waktu tanggap, memperkuat deteksi dini, mempercepat mobilisasi, serta memperluas jangkauan penanganan selama masa siaga darurat. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Pemkab Gunung Kidul percepat pendirian BUMD, Lembaga Keuangan Mikro untuk Perkuat Ekonomi Rakyat. Ada rekan Abi Hasan dari Radio Suara Dak Sinarga, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan melaporkan selengkapnya. Rekan Abi Hasan, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih pendengar. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mulai mempercepat rencana pendirian Badan Usaha Milik Daerah BUMD Lembaga Keuangan Mikro. Rencana tersebut dibahas dalam FGD mengenai perizinan pendirian BUMD LKM di Kantor Sekretariat Daerah Gunung Kidul, Senin 7 September 2026. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan pendirian Lembaga Keuangan Mikro ini bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro. Menurut Bupati, potensi ekonomi Gunung Kidul terus berkembang, namun akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul telah menyiapkan kajian kebutuhan daerah dan kajian kelayakan usaha sebagai dasar pendirian BUMD tersebut. BUMD Lembaga Keuangan Mikro ini juga diproyeksikan sebagai transformasi dari Badan Usaha Kredit Pedesaan atau BUKP yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, seluruh dokumen kajian akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum proses perizinan dilanjutkan. Pemerintah berharap BUMD LKM nantinya mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, memperkuat usaha mikro, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Demikian Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Abiasan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Dan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Abi. Pendengar dari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, kita ke Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan untuk menemui rekan Norma Rizka dari Tuntung Pandang FM yang akan melaporkan tentang Wakil Bupati Tanah Laut ajak masyarakat teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perkuat kepedulian sosial.
3: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli ajak masyarakat teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perkuat kepedulian sosial. Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang digelar masyarakat Desa Guntung Besar di Masjid Desa Guntung Besar pada Senin 7 September 2026. Kehadiran Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk terus membangun komunikasi dan silaturahmi bersama masyarakat, sekaligus mendukung kegiatan keagamaan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam sambutannya, Haji Muhammad Zazuli menyampaikan apresiasi kepada panitia dan masyarakat Desa Guntung Besar yang telah bergotong royong menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan sekaligus meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Haji Muhammad Zazuli mengajak masyarakat untuk menanamkan kepedulian sosial, saling membantu dan memperkuat semangat kebersamaan. Nilai kejujuran dan amanah juga diharapkan terus dijaga sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga mengharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Tanah Laut, karena sinergi antara pemerintah dan masyarakat dinilai penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan tersebut lanjutnya tidak hanya diwujudkan melalui partisipasi dalam pembangunan, tetapi juga melalui doa dan kebersamaan dalam menjaga keamanan, kerukunan, serta keharmonisan di lingkungan masing-masing. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Guntung Besar tersebut diisi tausiah oleh Tuan Guru Haji Usfia Rusdi atau yang akrab disapa Guru Fia, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Bajuin. Menutup sambutannya, Haji Muhammad Zazuli mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan bagi Kabupaten Tanah Laut, menjauhkan masyarakat dari segala mara bahaya, serta mewujudkan kehidupan yang semakin sejahtera, aman, dan harmonis. APPL Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, ya maksud kami, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Guru Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Giri Hilir Rio, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah. Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio Inkebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan segera dihantarkan Rektor Aan Kasianto.
5: Pendengar RPPL Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Senin lalu memerintahkan jajaran menteri untuk mempersiapkan berbagai program bantuan untuk masyarakat, termasuk diantaranya adalah bantuan beras, yang akan dilanjutkan hingga Oktober, November, dan Desember 2026. Bantuan beras itu diberikan kepada 33,2 juta keluarga kategori desil 1 sampai dengan desil 4 sebanyak 10 kg untuk per keluarga per bulan. Kendati demikian, penyaluran bantuan beras tahap kedua yang dijadwalkan rampung pada September 2026 dilakukan dengan sistem rapel sehingga penerima bantuan menerima 30 kg beras sekaligus pada bulan ini. Hal ini dikatakan oleh Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat jumpa pers di Jakarta kemarin. Erlangga melanjutkan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah instruksi mengenai kesiapan pemerintah menghadapi El Nino. Rapat terbatas pada Senin lalu juga dilangsungkan dengan para pejabat yang mengikuti rapat jajaran pejabat negara yang mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslan, yang juga CEO Danantara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional BPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, jumlah pasien nyaris 1.000 orang per hari. Per RSUD Tidar Kota Magelang tambah 52 tempat tidur. Informasi ini selengkapnya bersama rekan Salsa, reporter Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah. Salsa, silakan laporannya.
6: Yeah. Pendengar ABPL seluruh Indonesia, guna mengurai penumpukan pasien yang mencapai nyaris 1.000 orang rawat jalan dan 180 pasien IGD setiap hari, RSUD Tidar Kota Magelang bakal menambah 52 tempat tidur perawatan mulai 1 Oktober 2026 mendatang. Direktur RSUD Tidar Kota Magelang, Dr. Junaidi Wibawa, menjelaskan bahwa penambahan fasilitas ini dilakukan karena beban pelayanan rumah sakit yang melonjak tajam akibat statusnya sebagai pusat rujukan regional kawasan Kedung. Tingginya lonjakan tersebut terlihat dari data rumah sakit yang mencatat 65% pasien justru berasal dari luar area Kota Magelang seperti Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, hingga Kabupaten Semarang. Langkah taktis penambahan puluhan tempat tidur serta pembangunan IGD baru berfasilitas intermediate room ini sekaligus memajukan target pemenuhan kapasitas maksimal 500 tempat tidur untuk rumah sakit dari yang semula diproyeksikan pada 2030 menjadi tahun 2028. Selain memperluas ruang rawat inap, pihak manajemen juga merencanakan pengembangan unit pelayanan khusus di lokasi terpisah demi mengatasi antrean panjang pada layanan hemodialisis dan juga radioterapi bagi masyarakat luas. Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Salsa, reporter Magelang FM atas laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, Social Analysis and Research Institute atau SARI Wonosobo teken MOU dengan Pemkab untuk perkuat perlindungan perempuan dan anak. Laporan selengkapnya bersama Pelangi, reporter Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
7: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Social Analysis and Research Institute atau SARI Wonosobo terus mendorong penguatan mekanisme perlindungan hukum dan sosial melalui penandatanganan kerjasama atau PKS. Kerjasama ini dilakukan antara Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPPA di bawah Dinas PPKB PPPA Kabupaten Wonosobo dengan Pusat Pelayanan Terpadu PPT Desbumi yang berada di 16 desa sasaran. Kolaborasi ini difokuskan pada pemantapan sistem penanganan kasus kekerasan serta perbaikan tata kelola rujukan perlindungan di tingkat akar rumput. Inisiatif kerjasama ini hadir untuk menjawab berbagai persoalan kekerasan, penelantaran, serta kerentanan hak yang kerap dihadapi oleh kelompok perempuan, anak PMI, dan penyandang disabilitas. Melalui penandatanganan kerjasama ini, penanganan kasus di lapangan diharapkan dapat berjalan lebih cepat, berkeadilan, dan responsif. Sistem kerjasama ini juga menekankan pentingnya proses pemulihan bagi korban yang terintegrasi secara bertahap, mulai dari tingkat pemerintahan desa hingga ke jenjang kabupaten. Ketua SARI Wonosobo Tri Hananto mengungkapkan bahwa penandatanganan PKS ini menjadi momentum penting untuk menciptakan sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lebih terstruktur dan berkeadilan. Ia menerangkan bahwa kolaborasi antara UPTD PPA dan PPT Desbumi di 16 desa akan memperkuat layanan rujukan serta memastikan proses pemulihan korban berjalan maksimal. Tri menegaskan bahwa penanganan isu kekerasan di daerah harus dilakukan secara kolektif dengan melibatkan lini desa hingga pemerintah kabupaten. Tri juga menambahkan sinergi antara SARI Wonosobo, PPT Desbumi, dan Pemkab Wonosobo ke depan diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan ramah kelompok rentan. Data asesmen yang terkumpul akan terus disalurkan kepada pihak Pemkab Wonosobo sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program-program prioritas. Langkah ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya regulasi serta perlindungan jangka panjang yang secara nyata berpihak pada kesejahteraan anak-anak PMI dan Purna PMI Disabilitas di Wonosobo. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Bima Prasetya dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang akan melaporkan tentang 96 anak petani tembakau Temanggung mengikuti pelatihan keterampilan.
8: Baik pendengar berita Indonesia Live, sebanyak 96 keluarga petani tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengikuti pelatihan keterampilan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau atau DBHC HT 2026. Diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Disperinaker setempat. Pelaksana tugas Kepala Disperinaker Kabupaten Temanggung, Bapak Hendra Sumaryana di Kabupaten Temanggung menyampaikan 6 bidang keterampilan yang diselenggarakan dalam pelatihan, yakni desain grafis dan sablon, makanan kekinian, las, servis sepeda motor, hidroponik, dan finishing mebel. Ia menyampaikan hal tersebut usai pembukaan kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, program pelatihan kerja, dan produktivitas tenaga kerja di Disperinaker Kabupaten Temanggung. Ia menyebutkan masing-masing kelas berisi 16 anak, sehingga total 96 anak dari daerah penghasil tembakau di Kabupaten Temanggung. Menurutnya, upaya meningkatkan kompetensi dan keterampilan generasi muda terus didorong melalui berbagai program pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja dan usaha. Ia berharap pelatihan tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan nilai tambah yang pada akhirnya mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Selain meningkatkan kompetensi, ia mengharapkan kegiatan itu mendorong peserta untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Dengan keterampilan yang dimiliki, peserta tidak hanya memiliki bekal untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga berpeluang untuk menciptakan usaha sendiri sesuai dengan kompetensi. Demikian, Bima Prastia dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, laporan dari rekan Bima Prasetya dari RTFM Temanggung tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir, dan bertepatan dengan peringatan Hari Literasi Internasional. Mari kita saling mengingatkan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan untuk memahami informasi, berpikir kritis, mengambil keputusan dengan bijak, dan terus belajar sepanjang hayat. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sastraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri, dan sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.

Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Halo bro, asik bener nih internetnya.
1: Iya dong.
0: Bagi
2: Jadi.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Selasa 8 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rista Tunggarani, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Listia. Halo rekan Listia, apa kabarnya sore ini?
1: Selamat sore rekan Trista, alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walaupun cuaca kita sebenarnya masih seperti ini begitu ya. Kabut asap menyelimuti kota Palangkaraya. Mungkin beberapa daerah lain juga hampir sama begitu. Bagaimana di Nunukan?
0: Kalau di Nunukan sore ini alhamdulillah cerah, tadi sempat hujan juga sebentar. Jadi alhamdulillah udaranya lebih enak untuk dihirup gitu, rekan Listia.
1: Wah, enak sekali. Kalau di sini hujan tapi hanya beberapa area saja, tidak secara keseluruhan. Semoga segera ya hujannya.
0: Amin, amin. Semoga segera membaik ya di sana.
1: Betul,
0: dan,
1: amin.
0: Rekan Listia, informasi apa yang sudah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Oke, bukan hanya tentang kebakaran hutan dan lahan, tapi ini terkait antrian panjang SPBU, rekan Rista. DPRD Kalimantan Tengah minta untuk perhatikan stok.
0: Oke, baik Listia, silahkan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, meminta pihak terkait untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak BBM di Kota Palangkaraya menyusul masih terjadi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kalau terjadi antrian berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antrian.
3: Antrian panjang di SPBU kembali terjadi dan mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kalimantan Tengah. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Junaidi meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak Kota Palangkaraya menyusul masih munculnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan. Wakil Ketua 3 DPRD Kalimantan Tengah ini mengatakan antrian yang terjadi di lapangan perlu menjadi perhatian serius karena dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan BBM dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya Pertamina perlu memastikan distribusi ke SPBU berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Jangan sampai pasokan yang diterima masyarakat justru lebih rendah dibandingkan kebutuhan harian.
2: Sederhana aja rumusnya. Sederhana. Kalau terjadi antri berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antri. Sini kita hanya meminta saja kepada Pertamina, tolong untuk Kalteng. Kita ini kan sumber energi, kita hasil energi. Tolong untuk Kalteng itu yang kita jangan dikurangin.
3: Sementara itu, salah seorang warga, Tirsata Tarigan, berharap ada pertimbangan dalam menaikkan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi dan harga barang di Kalimantan Tengah. Hatir yang juga anggota DPRD Kota Palangkaraya ini menilai kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan BBM khususnya jenis Dex dan Solar di wilayah Kalimantan Tengah masih terbatas. Kenaikan harga Dex Light yang mencapai sekitar 3.000 per liter dikhawatirkan berdampak langsung terhadap sektor usaha dan distribusi barang.
4: Ngantri yang panjang gitu, jadi akhirnya masyarakat ini terpaksa membeli Dex itu, akhirnya akan menambah nilai produksi.
3: Ia juga menyoroti antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang menyediakan biosolar. Menurut Hatir, keterbatasan titik penyaluran membuat masyarakat akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi. Kondisi serupa juga dikhawatirkan terjadi pada Pertalite. Hatir meminta pemerintah bersama Pertamina memberikan penjelasan terkait kembali munculnya antrian panjang di sejumlah SPBU di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Rista.
0: Terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Niar. Halo rekan Niar, gimana kabar dan juga kondisi cuaca di sana?
1: Iya, selamat sore juga Rista dari Bumi Lambung Mangkurat ya. Alhamdulillah kondisi kami baik-baik saja, sehat. Tapi cuaca hari ini agak-agak mendung, tapi panas begitu ya untuk kota Banjarmasin.
0: Semoga nanti malam hujan ya.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan ya. Hujan.
0: Amin. Oke, rekan Niar ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Baik, Rista, informasi yang akan kami sampaikan hari ini berkenaan dengan TNI Angkatan Udara terus memperkuat dukungan dalam penanganan karhutla.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya rekan Niar.
1: Terima kasih, Rista. Pendengar dan pemirsa, TNI Angkatan Udara terus memperkuat dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Pesawat Hercules TNI AU kembali tiba di Lanut Samsudinor, membawa ratusan alat pelindung diri dan masker untuk mendukung keselamatan personil di lapangan. Berikut laporan reporter RRI Banjarmasin, Diki Munadi.
2: Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara A1328 kembali mendarat di apron Lanut Samsudinor. Pesawat tersebut membawa dukungan logistik untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Sebanyak 500 koli alat pelindung diri atau APD dari Kementerian Pertahanan RI serta 2 koli masker dari Pusat Kesehatan TNI Angkatan Udara dibawa menggunakan Hercules. Setibanya di Lanut Samsudinor, seluruh bantuan langsung diterima untuk selanjutnya didistribusikan kepada personil yang terlibat dalam penanganan karhutla. Komandan Lanut Samsudinor, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita menegaskan, keselamatan dan kesehatan personil menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Ketersediaan APD dan masker dinilai penting, mengingat personil di lapangan berhadapan langsung dengan asap, panas, dan kondisi medan yang penuh tantangan.
3: Pemerintah atas Bapak Perintah Bapak Presiden kepada Kemenhan telah mengirimkan kurang lebih 5, kami mendapatkan data 500 paket APD. Sehingga 500 paket itu sudah diterimakan oleh kepada bagian logistiknya Koren. Nanti akan diserahkan kepada personel-personel yang akan terlibat di lapangan untuk dibagikan untuk meningkatkan keamanan daripada petugas-petugas pelaksana pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Semoga peralatan yang diberikan.
2: Lanut Samsudinor juga memastikan dukungan transportasi udara, penerimaan logistik, hingga kebutuhan operasional penanganan karhutla terus berjalan. Kedatangan Hercules menunjukkan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memastikan keselamatan personil serta ketersediaan logistik pendukung di lapangan.
1: Baik, Rista Tunggarani, demikian laporan dari reporter kami Diki Munadi dan saya kembalikan kepada Anda.
0: Terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, pembelajaran tatap muka di seluruh satuan pendidikan Nunukan kembali diberlakukan setelah kondisi asap membaik. Kebijakan tersebut berlaku mulai pekan ini untuk jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, dan SMP. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Herdiansyah.
1: Sebelumnya, pembelajaran dari rumah diterapkan akibat kondisi asap karhutlah di sejumlah wilayah di Kalimantan. Keputusan pembukaan kembali sekolah dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dan pimpinan daerah. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Hajah Erlina.
2: Terhitung pada hari ini tanggal 6 September 2026, di mana untuk semua satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP telah diberlakukan untuk pembelajaran tatap muka. Hal tersebut diputuskan setelah hasil koordinasi dengan baik dinas teknis terkait, mulai dari BPBD, Dinas Kesehatan, juga level pimpinan mulai A1, Sekda, sampai Bupati, di mana hasil perkembangan alhamdulillah tingkat penyebaran asap mulai berkurang dan kondisi juga sedang, kemudian juga tingkat pasien terkait masalah ISPA juga alhamdulillah tidak ada peningkatan dalam satu minggu ini.
1: Meski pembelajaran tatap muka kembali berjalan normal, sekolah tetap diminta mengurangi aktivitas siswa di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan siswa dan guru. Pada hari pertama pembelajaran normal, sejumlah kegiatan luar ruangan juga ditiadakan, termasuk pelaksanaan upacara bendera. Guru SD Negeri 007 Nunukan Asna ini menjelaskan, sebelumnya memberikan tugas kepada siswa selama pembelajaran dari rumah.
3: Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai belajar normal seperti biasanya. Akan tetapi, kita tetap mengurangi aktivitas di luar ruangan. Seperti tadi tidak ada upacara bendera, jadi lebih ke pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu untuk sementara. Dan beberapa hari yang lalu kita melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Jadi para guru memberikan tugas pembelajaran melalui grup kelas masing-masing.
1: Pembelajaran tatap muka akan tetap memperhatikan perkembangan kondisi lingkungan dan kesehatan siswa. Sekolah juga diharapkan menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi kualitas udara.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunonteka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan ada rekan saya Ervi. Halo rekan Ervi, gimana kabar dan juga kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Halo Rista, kabar baik. Tarakan masih masih ini ya, kabut asap dikit ya. Dan ini bahkan anak-anak yang di sekolah SD sudah mulai belajar dari rumah Rista, karena tampaknya indeksnya makin meningkat nih untuk ketidakamanan udara.
0: Aduh, semoga lekas membaik ya kondisi Tarakan dan juga Kalimantan lainnya. Dan rekan Ervi, ada informasi apa nih yang sudah disiapkan untuk sore ini?
1: Masih terkait Karhutla, Rista, di mana pemerintah mulai melirik opsi TMC untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini.
0: Oke, rekan Ervi silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rista di Nunukan, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, berbagai upaya dilakukan guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya melalui metode teknologi modifikasi cuaca atau TMC atau hujan buatan. Berikut laporan Muhammad Rajab Syah.
2: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Utara mulai melirik opsi teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Pemerintah daerah melalui instansi terkait telah mengajukan permohonan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Hal itu diakui Kepala Stasiun Meteorologi Cuaca Tarakan Muhammad Sulam Kilmi. Menurutnya adalah pemerintah Kabupaten Bulungan yang sudah mengajukan permohonan modifikasi cuaca ke BNPB. Namun hingga saat ini masih menunggu respon dari pemerintah pusat. Jika permohonan disetujui, operasi teknologi modifikasi cuaca biasanya menggunakan pesawat smart yang sudah dirancang khusus untuk penyemaian awan. Lebih lanjut, Sulam Film menjelaskan radius penyebaran bahan penyemaian tidak dipatok angka pasti. BMKG akan menyesuaikan dengan keberadaan awan potensial di lapangan. Mengenai tingkat keberhasilan, Sulam Film mengaku belum ada data rinci untuk Kaltara karena belum pernah dilaksanakan. Namun ia mencontohkan pengalaman di Palu di mana operasi TMC berhasil meningkatkan debit air waduk. Sulam Kilmi menegaskan pelaksanaan TMC sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. BNPB bertugas menentukan titik operasi, sementara BMKG melakukan supervisi dan analisis cuaca. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Muhammad Rajab Syah dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, kembali ke Nunukan bersama Rista.
0: Terima kasih rekan Ervi dari Tarakan Kalimantan Utara. Mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria. Halo rekan Ria, gimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga, kabar saya dan kawan-kawan tentu sehat dan baik-baik saja rekan Rista.
0: Kalau untuk cuacanya gimana?
1: Cuacanya juga masih diselimuti kabut asap beberapa wilayah Samarinda sampai saat ini rekan Rista.
0: Baik, kalau begitu rekan Ria, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Imbas erupsi Anak Krakatau, 28 penerbangan di Bandara Sam Sepinggan dibatalkan, rekan Rista.
0: Baik, rekan Ria, silahkan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Rista. Pendengar, sebanyak 28 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dibatalkan. Pembatalan masal ini merupakan dampak berantai dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang menyebarkan abu vulkanik ke ruang udara jalur penerbangan menuju Jakarta.
2: Akibat penutupan jalur udara dan pembatasan di Bandara Soekarno-Hatta, rotasi pesawat dari dan menuju Balikpapan mengalami gangguan total. Jumlah penumpang harian di Bandara Sepinggan merosot tajam hingga 30%. Suasana di terminal keberangkatan Bandara Sam Sepinggan Balikpapan tampak lebih lenggang dari biasanya. Penumpukan penumpang terjadi di sejumlah konter maskapai. Usai sebanyak 28 jadwal penerbangan dipastikan batal. Pembatalan ini mengacu pada notis to Airmen atau notam resmi menyusul paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih menyelimuti wilayah Jakarta dan sekitarnya. Khusus rute Bandara Soekarno-Hatta, terdapat 10 jadwal kedatangan dan 9 keberangkatan yang terkena dampak. Hal ini dijelaskan oleh PGS General Manager Bandara Sam Sepinggan Balikpapan, Rizal Aris Laksono.
3: Yaitu Cengkareng, Halim, kemudian yang utama itu memang seperti di Raden Intan juga close juga sih, cuman kita nggak ada flight ke sana. Jadi sampai saat ini dilaporkan NOTAM, Notice of Airmen untuk penerbangan, bahwasannya kondisi hujan abu masih terjadi di wilayah Cengkareng dan sekitarnya, sehingga dikeluarkan NOTAM. Kalau kemarin itu kita cukup banyak sebenarnya schedule, tetapi akhirnya terjadi pembatalan yang cukup banyak juga, sampai 15 flight departure, 14 flight arrival. Nah, untuk hari ini itu schedule yang diajukan, khususnya rute Cengkareng ya, rute Cengkareng itu ada 10 kedatangan dan 9 keberangkatan.
2: Gangguan penerbangan ini melibatkan sejumlah maskapai besar, mulai dari Garuda Indonesia, Citilink, Pelita Air, Super Airjet hingga Batik Air. Arus penumpang harian di bandara ini turun drastis dari biasanya 11.000 hingga 12.000 orang, kini hanya mencapai sekitar 7.000 penumpang. Salah satu penumpang, Rian, memilih mengajukan pengembalian dana atau refund tiket sementara. Sebagian lainnya berupaya mencari penerbangan transit ke kota alternatif seperti Surabaya atau Semarang.
4: Ini informasi dari loket di sini sih harus di-refund dulu ya, sampai nanti ditunggu informasinya untuk jadwal berikutnya. Cuma saya juga belum tahu nih, yang penting saya balik ke Jawa, entah itu nanti di Jawa Tengah atau Jawa Timur selain di Cengkareng ya.
2: Otoritas Bandara Sam Sepinggan menghimbau seluruh calon penumpang untuk tidak langsung menuju ke bandara dan terlebih dahulu memeriksa status terbaru tiket penerbangan mereka melalui maskapai masing-masing. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Rista, demikian tadi laporan Fani Guntur, dan sekarang saya kembalikan ke Anda, Lintas Banjar Nusantara. Rista.
0: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 8 September.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas mulut istimewa di situ.
1: Tahu berapa mas?
2: 4.000 aja.
3: Siapa yang sakit?
4: Mas Fajar.
3: Sakit apa?
4: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
3: Apa itu 3M?
4: Menguras, menutup, dan mengubur.
3: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
2: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
3: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
2: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
4: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

Selamat pagi pendengar, kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Pukul 7.33 menit waktu Indonesia Tengah, Warta Kutim Pagi untuk informasi dari Kutai Timur Sangatta segera kami hadirkan di ruang dengar Anda. Akan kami sajikan untuk 30 menit ke depan hingga berakhir di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi akan menjadi sajian kami untuk pagi hari ini, di antaranya Pemkab Kutai Timur kejar target ekonomi 6% hilirisasi jadi andalan. Mulyono tekankan peran guru, bentuk karakter dan generasi masa depan Kutai Timur, hingga BPBD Kutim bentuk posko utara hingga selatan, tambah 31 personil hadapi karhudla di Kutai Timur. Peraturan daerah wajibkan 80% tenaga kerja lokal, Pemkab Kutim soroti kesenjangan skill di Kutai Timur. Baik, pendengar dan pemirsa, inilah informasi-informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, serta sajian informasi-informasi terkini lainnya dari Kutai Timur Sangatta. Anda bisa mengikuti informasi ini melalui live TikTok RPD Kutim, streaming di rpd.kutaitimurkab.go.id, dan tentunya melalui frekuensi kami di 99.4 FM. Baik, pendengar dan juga pemirsa, Anda juga bisa menggunakan atau melalui jalur platform RPD Kutim lainnya untuk mendengarkan informasi-informasi di pagi hari ini. Ya, baik pendengar, bersama saya Esther, inilah informasi untuk Anda, di antaranya investasi dan hilirisasi tumbuh, Wakil Bupati Mahyunadi dorong pemuda Kutim siapkan kompetensi, dari kutaitimurkab.go.id. Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dengan berbagai pihak dalam membangun daerah. Salah satunya dengan menghadirkan iklim industri yang tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan daerah. Salah satu daya dukung pengembangan industri daerah yakni hadirnya tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh dunia usaha, namun juga keterampilan dan daya saing yang mampu menjawab berbagai tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Wakil Bupati Mahyunadi saat menghadiri talk show interaktif karir 2026 yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Himpunan Pelajar Mahasiswa Kutai Timur yang berlangsung di ruang Tempudau kantor Bupati pada Selasa kemarin juga mengatakan bahwa perusahaan perlu mengetahui kondisi dan potensi tenaga kerja lokal, sementara para pencari kerja juga harus memahami kompetensi yang dibutuhkan industri agar peluang bekerja dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Ya, pendengar dan pemirsa, menurut Wakil Bupati bahwa salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri. Sejumlah perusahaan masih membutuhkan tenaga kerja yang telah memiliki keahlian dan pengalaman sehingga berdampak terhadap proses perekrutan tenaga kerja dari luar daerah. Karena itu dirinya mendorong perusahaan tidak hanya membuka lowongan pekerjaan, tetapi juga ikut berpartisipasi untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang sesuai agar kebutuhan industri dapat terpenuhi, salah satunya melalui pelatihan bekerja sama dengan pemerintah maupun lembaga pelatihan. Di sisi lain, dirinya juga menyinggung pentingnya optimalisasi investasi dan hilirisasi di Kutai Timur sebagai peluang menciptakan lapangan kerja yang baru, salah satunya melalui pengembangan industri yang diproyeksikan menyerap ribuan

Kita ke Pemkab Kutim, targetkan ekonomi tumbuh 6% dari hilirisasi etanol. Dari kaltim.antaranews.com atau antaranews.com Kalimantan Timur. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6% melalui percepatan hilirisasi komoditas unggulan, termasuk pengembangan industri etanol berbasis potensi sumber daya lokal. Wakil Bupati Mahyunadi mengatakan hilirisasi diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus mengurangi ketergantungan perekonomian daerah terhadap sektor pertambangan. Menurut Mahyunadi, pengembangan industri hilir membutuhkan kepastian regulasi agar investasi dapat masuk dan berkembang, sehingga regulasi yang telah dibentuk oleh Pemkab Kutai Timur menjadi pijakan dalam keluasan pengembangan industri ke hilirisasi. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dikatakan telah memiliki peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten atau RPIK 2025-2045 sebagai landasan pengembangan industri berbasis potensi lokal. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perekonomian Kutai Timur tumbuh 9,82% pada tahun 2024 dengan nilai produk domestik regional bruto PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 159,5 triliun. Diakui bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kutai Timur melambat pada tahun 2025 menjadi 1,5%. Pada tahun tersebut, PDRB atas dasar harga berlaku di tahun itu hanya tercatat 152,91 triliun. Ya, pendengar dan pemirsa, di tengah perlambatan itu, sektor industri pengolahan justru mencatatkan pertumbuhan 19,12% pada tahun 2025. Sementara struktur perekonomian Kutai Timur masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi 70,16% terhadap PDRB. Kondisi ini, pendengar dan pemirsa, menjadi alasan pemerintah mempercepat diversifikasi ekonomi melalui hilirisasi. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan yakni kelapa sawit yang bisa diolah menjadi berbagai komoditas di antaranya etanol. Ya, pendengar dan pemirsa, Mahyunadi mengatakan komoditas tersebut tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan produk primer, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan bernilai tambah termasuk etanol. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan keberadaan kawasan ekonomi khusus atau KEK Maloy sebagai salah satu pusat pengembangan industri hilir di Kutai Timur. Kepastian hukum melalui RPIK diharapkan memberikan kepastian bagi investor sekaligus mempercepat pembangunan industri pengolahan di daerah. Hilirisasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat sektor usaha masyarakat, meningkatkan investasi, dan memperbesar nilai tambah komoditas di daerah. Ya, baik pendengar dan pemirsa, informasi selengkapnya akan hadir di ruang dengar Anda. Tetaplah di Warta Kutim Pagi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Ya, baik pendengar dan pemirsa, kembali di Warta Kutim Pagi dengan informasi dari Kutai Timur Sangatta. Kita ke informasi seputar BPBD Kutim, bentuk posko utara hingga selatan menambah 31 personil hadapi karhutlah. Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kutai Timur memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan membentuk posko pengendalian di wilayah utara dan selatan Kutai Timur. Pembentukan posko ini dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran di lapangan, terutama dengan keterbatasan armada yang dimiliki BPBD Kutai Timur. Sekretaris Daerah Ya, kami ralat Sekretaris BPBD Kutim Zainal Abidin mengatakan pembentukan posko dilakukan pada Jumat lalu sebagai langkah sementara dalam menghadapi kondisi karhutlah yang terjadi di sejumlah wilayah. Menurut Zainal, pembagian wilayah tersebut juga menyesuaikan dengan ketersediaan pembagian armada BPBD dan saat ini BPBD Kutim memiliki 2 unit mobil yang digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di lapangan. Selain mengatur armada, BPBD juga mendapatkan tambahan personil untuk memperkuat penanganan karhutlah. Sebanyak 31 personil disiapkan untuk membantu petugas yang sudah berada di lapangan. Ya, dalam penanganan karhutlah, BPBD Kutim juga tidak hanya mengandalkan kekuatan pemerintah daerah. Zainal mengatakan pihaknya sebelumnya telah berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur agar turut memberikan dukungan, khususnya dalam penyediaan armada. Dukungan perusahaan tersebut dinilai penting mengingat kebutuhan armada pemadaman di lapangan cukup besar, sementara kendaraan yang dimiliki BPBD terbatas. Ya, selain dukungan armada, penanganan karhutlah juga berkaitan dengan keselamatan petugas dan masyarakat apabila kebakaran menimbulkan kabut asap. Zainal mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan dukungan di lapangan, terutama berkaitan dengan pemeriksaan dan antisipasi apabila terjadi gangguan kesehatan akibat paparan asap. Kita ke seputar dunia pendidikan, pendengar dan pemirsa, di mana Kadisdikbud Kutim Mulyono tekankan peran guru, bentuk karakter dan generasi masa depan Kutai Timur. Ya, Mulyono mengatakan guru tak hanya dituntut pintar menyampaikan pelajaran. Di balik ruang kelas ada tanggung jawab besar untuk membentuk karakter dan menentukan kualitas generasi masa depan di Kutai Timur. Hal itu disampaikannya di Kutai Timur dan menilai bahwa profesi guru bukan sekedar pekerjaan, tetapi juga bentuk pengabdian dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk jangka panjang. Menurut Mulyono, keteladanan guru dan lingkungan pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap semangat belajar peserta didik. Karena itu, Mulyono menyebut sikap yang ditunjukkan tenaga pendidik dalam keseharian dapat menjadi contoh bagi anak-anak dalam melihat pentingnya belajar dan mengembangkan diri. Mulyono juga meminta para guru tidak berhenti pada meningkatkan kemampuan dan wawasan. Menurutnya, semangat guru untuk terus belajar harus menjadi contoh yang dapat ditiru peserta didik. Ya, langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan implementasi wajib belajar 13 tahun, di mana Kadisdikbud Kutim Mulyono berharap penguatan tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas layanan pendidikan, tetapi juga memperkuat peran satuan pendidikan dalam membentuk karakter peserta didik di Kutai Timur.

Kembali kami hadirkan informasi terkait peraturan daerah wajibkan 80% tenaga kerja lokal. Pemkab Kutim soroti kesenjangan skill. Kewajiban perusahaan menyerap sedikitnya 80% tenaga kerja lokal di Kuta Timur masih berhadapan dengan persoalan kompetensi tenaga kerja. Pemerintah daerah menilai kebutuhan industri dan keterampilan angkatan kerja lokal belum sepenuhnya bertemu. Persoalan itu mengemuka dalam Talkshow Interaktif Karir 2026 yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Himpunan Pelajar Mahasiswa Kuta Timur atau IKA HIPMA KT di ruang Tempudau Kantor Bupati pada Selasa kemarin. Wakil Bupati mengatakan pemerintah perlu mengetahui secara lebih rinci kebutuhan keterampilan yang dicari perusahaan agar pelatihan tenaga kerja lokal tidak berhenti pada peningkatan kemampuan yang bersifat umum. Menurutnya, pemerintah dapat mengambil peran dalam menyediakan pelatihan keterampilan dasar, sedangkan perusahaan perlu terlibat dalam pelatihan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan pekerjaan. Ya, dan pendengar juga pemirsa, dikatakan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2022 yang mewajibkan perusahaan menyerap minimal 80% tenaga kerja lokal. Dirinya menegaskan ketentuan tersebut tidak boleh sebatas menjadi aturan di atas kertas. Salah satu yang disoroti adalah rencana PT BEC di kawasan BCIP yang diproyeksikan membuka sekitar 80.000 lapangan pekerjaan. Mahyunadi meminta peluang tersebut benar-benar memberikan ruang bagi tenaga kerja asal Kutai Timur. Jika kewajiban dalam perda tidak dijalankan, pemerintah daerah akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketua Dewan Penasehat IKA HIPMA KT yang juga Ketua DPRD Kutim Jimmy menilai, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak seiring masuknya investasi dan pengembangan industri baru di daerah ini. Dirinya mengatakan, juga mengaitkan kebutuhan tersebut dengan dimulainya pembangunan proyek hilirisasi batubara menjadi metanol di Kutai Timur. Ya, kehadiran industri dengan kebutuhan tenaga kerja dan keahlian baru menurutnya harus diantisipasi dengan kesiapan SDM lokal. Ketua DPRD Kutim Jimmy juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Kutai Timur yang disebut masih berada di angka 1,17%. Angka tersebut dinilainya masih jauh dibandingkan sejumlah daerah lain yang mampu mencatatkan pertumbuhan 6-7%. Ya, pemetaan kebutuhan industri, peningkatan kompetensi hingga keterhubungan antara pencari kerja dan perusahaan perlu menghasilkan langkah yang lebih konkret. Ketua IKA HIPMA KT Ari Effendi Boli juga menuturkan perusahaan teknologi, perubahan teknologi dan dinamika ekonomi global turut mengubah kebutuhan dunia kerja saat ini. Sehingga kondisi tersebut menurut angkatan kerja lokal dan juga menuntut mereka untuk mempersiapkan kompetensi yang relevan dengan perkembangan industri. Talkshow tersebut bertema memetakan peluang dan menaklukkan tantangan dunia kerja terkini, menghadirkan pembahasan mengenai peluang serta tantangan yang dihadapi angkatan kerja di tengah perubahan kebutuhan industri saat ini.

Ya, selamat bergabung kembali untuk pendengar dan juga pemirsa yang tengah menyimak Warta Kutim Pagi melalui live streaming di rpd.kutaitimurkab.go.id. Dan selamat pagi untuk semua yang tengah berada di live TikTok dan juga 99.4 FM. Ya, pendengar, kita ke informasi selanjutnya. BPBD Kutim siaga hadapi karhutla, status darurat bisa ditetapkan jika kondisi memburuk. Dari Warta Kutim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kutai Timur menyiapkan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan di tengah potensi kemarau panjang yang dapat meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah. Hal itu disampaikan Sekretaris BPBD Kutim Zainal Abidin saat wawancara terkait langkah pemerintah daerah menghadapi potensi peningkatan karhutla serta dampaknya terhadap masyarakat. Zainal mengatakan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan BPBD seorang diri. Menurutnya, keterbatasan personil membuat koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam menghadapi kebakaran lahan. Dirinya menjelaskan BPBD bersama unsur terkait akan terus melakukan penanganan di lapangan sesuai kemampuan yang dimiliki. Koordinasi diperlukan agar ketika terjadi kebakaran, personil dan unsur lainnya dapat segera melakukan tindakan. Menurut Zainal, kondisi di lapangan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan berikutnya. BPBD dikatakan tetap bersiap apabila kondisi karhutla berkembang menjadi situasi yang membutuhkan penanganan yang lebih luas. Terkait kemungkinan munculnya kabut asap akibat karhutla dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, dirinya mengatakan BPBD memiliki kewenangan utama dalam penanganan kebakaran. Sementara persoalan dampak kesehatan akan dikoordinasikan bersama instansi terkait. Dan pemirsa, Zainal Abidin juga mengatakan tidak menutup kemungkinan status darurat bencana ditetapkan atau bencana di daerah Kutai Timur ditetapkan apabila kebakaran lahan terus terjadi dan kondisi di Kutim semakin parah. Meski demikian, BPBD berharap kondisi kemarau tidak berlangsung berkepanjangan dan hujan kembali turun di wilayah Kutai Timur sehingga risiko karhutla dapat ditekan. Zainal menambahkan penetapan status darurat bencana di tingkat kabupaten tetap harus melihat kondisi dan dampak yang terjadi di lapangan. Jika diperlukan, status tersebut dapat ditetapkan dengan kategori bencana lokal. Kita ke informasi seputar TPP ASN Kutim diupayakan kembali seperti sebelumnya pada tahun 2027. Besaran tunjangan penghasilan pegawai TPP Aparatur Sipil Negara di Kutai Timur berpeluang kembali seperti tahun sebelumnya pada tahun 2027 mendatang. Namun rencana itu masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang membatasi belanja pegawai. Sekretaris Kabupaten Kutim Rizali Hadi mengatakan TPP menjadi salah satu komponen yang kembali diperhitungkan dalam penyusunan anggaran tahun depan. Pembahasannya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi APBD serta batas belanja pegawai yang ditetapkan dalam regulasi. Dirinya mengatakan sekretaris kabupaten di TPAD menginginkan TPP itu bertahan dan tidak ada, tetapi ada aturan belanja pegawai yang tidak boleh melebihi dari 30% dari APBD. Dan menurut Sekretaris Kabupaten bahwa besaran TPP tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kebutuhan kesejahteraan ASN. Pemerintah daerah juga harus memastikan struktur belanja pegawai tetap berada dalam batas yang diperbolehkan sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Rizali menyebut persoalan itu telah dilaporkan kepada Bupati Kutim. Pemerintah daerah selanjutnya akan menghitung kembali kemampuan anggaran untuk menentukan besaran TPP pada tahun 2027. Rizali juga mengaitkan besaran TPP dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya penghasilan ASN yang lebih baik
berpotensi meningkatkan belanja konsumsi di tingkat lokal. Di sisi lain, kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan atau mengembalikan besaran TPP akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas pendapatan daerah. Karena itu, peningkatan pendapatan asli daerah dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas ruang fiskal Kuta Timur pada tahun-tahun berikutnya.

Ya, informasi selengkapnya di Warta Kutim Pagi kami hadirkan terkait di Transnaker Kutim dorong pelajar kenali kebutuhan dunia kerja sejak dini. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja atau saat ini disebut di Transnaker Kutai Timur mendorong pelajar mulai mengenali kebutuhan dunia kerja sejak berada di bangku sekolah. Upaya itu dinilai penting untuk memperkecil kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan di Kutai Timur. Hal itu disampaikan Kepala di Transnaker Kutim Sulisman dalam talkshow interaktif karir 2026 yang digelar oleh alumni himpunan Hipma KT di Kutai Timur. Ya, Sulisman mengatakan para peserta mendapatkan pemahaman mengenai perkembangan dunia kerja, peluang karir, hingga keterampilan yang perlu dipersiapkan sebelum memasuki dunia profesional. Dirinya juga mengatakan pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan dan pemagangan. Menurutnya, penguatan keterampilan itu menjadi salah satu langkah untuk memastikan tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, pendengar dan pemirsa, Sulisman menyebut kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal telah diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Regulasi tersebut mengatur pedoman komposisi tenaga kerja dengan mendorong porsi 80% pekerja lokal dan 20% pekerja dari luar daerah sesuai kebutuhan dan kualifikasi. Ya, dan dikatakan di sisi lain, Wakil Bupati Maksud Kami mengatakan bahwa jika pemerintah ingin menyerap 80% tenaga kerja lokal, maka kebutuhan perusahaan harus disampaikan dengan jelas dan masyarakat juga harus dipersiapkan sesuai kebutuhan tersebut. Wakil Bupati menilai kesiapan tenaga kerja lokal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, keterampilan komunikasi, kepemimpinan, empati, etika, dan kemampuan beradaptasi juga menjadi modal penting menghadapi perubahan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Karena itu, pengenalan dunia kerja sejak jenjang pendidikan menengah diharapkan dapat membantu pelajar menentukan jalur karir mereka sekaligus mempersiapkan kompetensi yang dibutuhkan. Ya, pendengar dan pemirsa, Disnaker Trans atau saat ini disebut di Transnaker Kutai Timur mendorong sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan dan perusahaan agar kebutuhan tenaga kerja dapat dipetakan sejak awal dan diikuti dengan program peningkatan kompetensi yang tepat sasaran. Demikian informasi-informasi yang kami hadirkan di Warta Kutim Pagi. Anda bisa mengikuti informasi-informasi selengkapnya pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda, pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan re-airing berita Indonesia.